0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Kotok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa.

95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Pulau Pahari. Kembali lagi di Pesona Budaya Borneo, tempat kita ngobrol budaya Kalimantan yang ternyata ceritanya gak pernah habis. Nah, Pulau Pahari kali ini kita bakal mengenal salah satu tradisi masyarakat yang mungkin masih asing di telinga sebagian dari kita, yaitu ritual Balian Mangkang Huma. Nah, dari namanya saja sudah bikin penasaran ya Pulau Pahari. Sebenarnya apa sih Balian Mangkang Huma itu? Apa maknanya dan kenapa ritual ini masih memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat? Balian sendiri berkaitan dengan praktik ritual tradisional yang dilakukan oleh tokoh adat atau orang yang memiliki pengetahuan khusus dalam tradisi setempat. Sementara Mangkang Huma berkaitan dengan konteks kehidupan dan rumah dalam tradisi masyarakat Dayak tertentu. Menariknya nih Pulau Pahari, tradisi ini bukan sekedar seremoni. Di dalamnya ada nilai tentang hubungan manusia dengan lingkungan, leluhur, keluarga, dan kehidupan bersama. Jadi Pulau Pahari, jangan langsung membayangkan yang aneh-aneh dulu. Kita kenali dulu ceritanya, maknanya, dan nilai budaya yang ada di balik ritual ini. Tetap di Pesona Budaya Borneo, karena budaya Kalimantan selalu punya cerita untuk kita kenal lebih dekat.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, geliat kan?
6: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
7: Kabar Kutak Kita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
8: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
9: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
8: Kai au.
9: Ewe ya tuna tege jadi.
8: Iyalah. Hong radio nara yang pina, mak. Menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
9: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
8: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita, mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
9: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
8: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
9: Iya ndah itu.
6: rri.co.id sumber terpercaya tentang terak.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Semuanya 5,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Kulapari, informasi cuaca akan disampaikan langsung oleh kantor BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi. Baik, silakan Kak untuk informasi cuaca selengkapnya.

0: pilihan melalui aplikasi UVOBKG, dapat dari di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ika untuk informasi cuacanya. Selamat kembali bertugas dan beraktivitas. Untuk Kula Pahari, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan langsung dari kantor BMKG Palangkaraya. Kiranya dapat membantu untuk menunjang aktivitas Kula Pahari hari ini. Dan untuk Kula Pahari tidak henti-hentinya, Paulina mengingatkan, jika keluar rumah atau beraktivitas keluar rumah, disarankan untuk selalu menggunakan masker ya Kula Pahari, dan selalu mengurangi aktivitas di luar rumah di tengah-tengah kabut asap Kota Palangkaraya yang masih terus mengeblur ini. Baik Kula Pahari, untuk menemani aktivitas Kula Pahari hari Jumat ini, kembali hadir di ruang dengar Anda lagu dengan judul Bamala Melai Ate yang dinyanyikan oleh Mila Amelia.

Sepak bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itulah Pak Ari, kalau ngomongin budaya Kalimantan, kadang kita lebih familiar dengan rumah betang, mandau, tari-tarian atau karungut. Nah, padahal ada juga tradisi atau ritual adat yang tidak kalah menarik untuk kita kenali. Salah satunya Balian Mangkang Kuma. Yang menarik dari tradisi seperti ini, Kulapa Hari, adalah bagaimana masyarakat menjaga hubungan antara kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tata cara, simbol, doa atau ungkapan tradisional, serta peran orang-orang tertentu yang memahami jalan ritualnya. Jadi bukan sekedar kegiatan yang dilakukan begitu saja ya Kulapa Hari. Ada pengetahuan budaya yang ikut diwariskan di dalamnya. Buat generasi muda, mengenal tradisi seperti ini sangat penting. Bukan berarti kita harus mengikuti semua praktiknya, tetapi kita bisa memahami kenapa tradisi tersebut muncul dan nilai apa yang ingin diwariskan masyarakatnya. Karena kalau kita tidak mengenal cerita budaya kita sendiri, bisa-bisa nanti cuma tahu namanya, tapi tidak tahu maknanya. Nah, kalau hari kita lanjut ngobrol tentang Balian Mangkang, hanya di Pesona Budaya Borneo.

0: Jamu ne mas, jamu ne mbak. Tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu.
1: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Kulapari, Ketua KPID, dorong mahasiswa FKIP UPR kembangkan kreativitas dan terus berinovasi. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Tengah, Sesa Mereki, mendorong mahasiswa agar terus mengembangkan kreativitas, inovasi, dan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menghadapi perkembangan zaman. Hal itu disampaikan Sesa saat menghadiri pembukaan FKIP Expo 2026 yang digelar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya dengan mengusung tema FKIP UPR Hebat, Berkarya, Berinovasi, dan Menginspirasi. Dalam kegiatan tersebut, Sesa Mereki juga menjadi narasumber talk show inspiratif bersama Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan dan Pengelolaan Data Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Musdalifah, dan Dekan FKIP UPR Rinto Alexandro. Sesa mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membekali mahasiswa tidak hanya dengan kompetensi akademik, tetapi juga kemampuan untuk melihat peluang dan menciptakan inovasi. Menurut Sesa, generasi muda perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk memahami pemanfaatan media dan teknologi secara positif untuk mendukung kreativitas serta pengembangan usaha. Sekian berita Mangalau pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Paulina.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: 4 RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Lagunya sudah selesai nih Kulapa Hari ya. Semoga lagu tadi bikin mood Jumat pagi Kulapa Hari semua naik, meskipun di luar rumah masih agak beda ya Kulapa Hari. Karena kalau kita lihat kondisi pagi ini, masyarakat masih diselimuti kabut asap. Subuh tadi udaranya terasa dingin dan asapnya masih cukup tebal nih di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya waktu saya berangkat ke kantor nih Kulapa Hari ya. Nah, buat Kulapa Hari yang pagi ini sudah memulai beraktivitas, entah itu mau sekolah, kuliah, kerja, atau sekedar keluar cari sarapan, tetap hati-hati ya. Jangan karena merasa cuma keluar sebentar terus memperhatikan kondisi udara, atau malah lupa nggak pakai masker nih karena merasa cuma keluar sebentar ya Kulapa Hari. Kalau memang harus beraktivitas di luar, lindungi diri dan jangan terlalu lama berada di area yang asapnya pekat. Dan yang tidak kalah penting, Kulapa Hari tidak henti-hentinya Paulina saling mengingatkan ya Kulapa Hari. Ini juga sejalan dengan semangat kebersamaan masyarakat Kalimantan Tengah dengan nilai Huma Betang tentang hidup bersama, saling menghargai dan saling menjaga. Jadi kalau hari ini Kulapa Hari lihat teman atau keluarga mau keluar rumah, boleh banget diingatkan ya Kulapa Hari. Mengingatkan sekedar memakai masker aja juga boleh. Asap tebal, jangan lupa jaga kesehatan gitu ya. Simpel banget tapi perhatian kecil seperti itu sangat berarti. Oke, ini Kulapa Hari. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan Jumat di pagi hari dengan pesona budaya Nusantara. Tetap semangat, tetap hati-hati, dan yang paling penting, kabut boleh tebal tapi mood jangan ikut mendung ya Kulapa Hari. Tetap bersama Paulina di RRI Pro 4 Palangkaraya di 95,1 MHz.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun haya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tentang

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kelapa Hari, kita balik lagi ke Pesona Nusantara seperti yang sudah Paulina bilang tadi ya, Kelapa Hari. Nah, tempat kita jalan-jalan keliling Indonesia tanpa harus packing koper dulu. Kali ini kita akan mampir ke Papua nih, Kelapa Hari, tapi bukan sekedar ngomongin pemandangan atau kulinernya aja. Kita bakal kenalan sama salah satu aktivitas yang kelihatannya simple tapi ternyata butuh fokus dan ketenangan, yaitu panahan. Kalau biasanya pelajaran PJOK identik sama lari keliling-keliling lapangan sepak bola atau voli, kali ini kita bikin versi yang agak beda, Kelapa Hari. PJOK Rasa Papua. Bayangin nih, Kelapa Hari berdiri dengan tenang, siapin posisi tarik busur, fokus ke sasaran, terus tinggal berharap bidikannya malah pergi kemana-mana ya, Kelapa Hari ya. Tapi ternyata panahan bukan cuma soal kuat menarik busur, ada konsentrasi, keseimbangan, ketepatan, sampai kemampuan mengontrol diri. Nah, buat Pak Hari yang penasaran seperti apa keseruan belajar panahan dan bagaimana aktivitas ini bisa dikenalkan kepada anak muda, stay tune karena sebentar lagi kita akan bahas belajar panahan dengan nuansa Papua yang pastinya unik. Tetap di Pesona Nusantara.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

kelapa hari, kalau disuruh pilih, kalian lebih jago lari cepat atau fokus tepat sasaran? Nah, karena di panahan ternyata bukan cuma modal tenaga. Kita harus menjaga posisi tubuh, mengatur fokus, mengontrol gerakan, dan tentunya sabar menunggu momen yang pas untuk melepas anak panah. Ini yang menarik nih kelapa hari, kalau panahan dikenalkan sebagai aktivitas olahraga untuk generasi muda, apalagi dikenal dengan cara yang fun dan tidak terlalu serius. Bisa jadi olahraga, bisa jadi pengalaman baru, sekaligus kesempatan buat mengenal budaya dan aktivitas masyarakat di daerah lain. Dan ketika kita ngomongin Papua nih, kelapa hari, ada banyak kearifan lokal yang bisa kita pelajari. Panahan sendiri punya hubungan erat dengan kehidupan tradisional masyarakat Papua, meskipun bentuk dan penggunaannya tentu berbeda dengan olahraga panahan modern. Jadi kelapa hari, kalau selama ini olahraga kalian cuma jalan dari kasur ke kulkas, mungkin sudah waktunya naik level sedikit ya kelapa hari. Gak harus langsung jago, yang penting coba dulu, belajar tekniknya, dan yang paling penting tetap dilakukan dengan pendampingan serta perlengkapan yang aman. Nah, penasaran kan bagaimana PJO Karasa Papua ini menjadi pengalaman olahraga yang menarik? Lanjut terus bersama Pesona Nusantara.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

warship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah

Lapari, PWI Kotim turun ke lokasi Karhutla bagikan suplemen untuk petugas. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menggelar aksi sosial dengan turun ke lokasi kebakaran hutan dan lahan, membawa bantuan suplemen dan makanan ringan untuk petugas yang sedang berjibaku memadamkan kebakaran. Rombongan PWI Kota Waringin Timur turun ke beberapa titik kebakaran lahan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, di antaranya di Jalan Pelita Barat, Bumi Raya, dan Jenderal Sudirman. Mereka membagikan air mineral, makanan ringan, susu, suplemen, dan masker untuk petugas. Bantuan ini merupakan hasil sumbangan mitra kerja serta anggota PWI Kota Waringin Timur. Sekian berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perempat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Bapak Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetuh ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ2 telu-telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga.

0: kalau nepotisme
1: kekuatan orang dalam.
2: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Iya, kembali masih bersama kami di 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Itu tadi lagu dengan judul Pit Kuru Pipit. Yang kembali ya lagu Dayak Maanyan dari Barito. Kembali tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9.41 pagi Jumat, sudah hampir sampai di penghujung waktunya. Buat yang dari tadi beraktivitas, semoga semuanya lancar, tetap semangat, dan tentunya jangan lupa jaga kondisi di tengah cuaca Palangkaraya yang beberapa hari ini cukup menantang dengan kabut asap. Kalau pagi ini Pak Hari harus keluar rumah, tetap perhatikan kondisi udara dan jangan lupa gunakan maskernya. Tapi kalau tidak ada keperluan mendesak, menikmati pagi dari rumah juga tidak kalah nyaman. Sambil ditemani siaran RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM tentunya ya kalau Pak Hari. Dan kalau Pak Hari sebentar lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan masuk ke program berikutnya. Jadi buat Kula Pahari yang baru bergabung, jangan kemana-mana karena informasi, cerita, dan hiburan masih terus menemani Jumat pagi kalian. Saya Paulina pamit undur diri dari Daypart 1 pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi Kula Pahari jangan kemana-mana karena nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Widya sih. Jadi Kula Pahari tetap bersama kami di Pro 4 Sore Budaya Nusantara 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya.
1: Minang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Kulapa Hari, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Palangkaraya melibatkan generasi muda khususnya Purna Paskibraka dalam penguatan ideologi dan nilai-nilai Pancasila melalui organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI. Ketua DPPI Kota Palangkaraya, Putra Aji Pangestu mengatakan, Purna Paskibraka dapat berperan memberikan mentoring kepada anggota Paskibraka yang telah terpilih dan menjalankan tugas. Putra menegaskan tugas sebagai Paskibraka tidak berakhir setelah pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan. Pengalaman selama pelatihan dan pendidikan menjadi awal untuk menerapkan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi DPPI Kota Palangkaraya, Lutfi Syarifah mengingatkan, pelajar yang berminat mengikuti seleksi Paskibraka 2027 agar mempersiapkan diri sejak dini. Persiapan tersebut meliputi menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran fisik, berolahraga secara rutin, serta tetap semangat belajar agar mampu mengikuti seluruh tahapan seleksi dan pelatihan. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud karende malempang. Adil Katalino, bacu ramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat siang kulo pahari, berjumpa kembali bersama saya Widiasih yang tentunya menemani kulo pahari dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya di program-program menarik kita ya kulo pahari. Dan di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini kulo pahari, kita akan membahas tentang budaya ya kulo pahari, tentang adat yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya ini adalah bau nyale nih kulo pahari. Tradisi menangkap nyale di Lombok. Kulo pahari, kalau saya nih Widi bilang berburu, kira-kira yang muncul di pikiran kulo pahari apa nih? Berburu diskon, berburu makanan, atau berburu apa nih? Tapi yang satu ini berbeda nih kulo pahari. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ada tradisi yang dikenal dengan nama bau nyale. Nah, secara sederhananya, bau nyale ini berarti menangkap cacing laut, nah, atau nyale yang muncul di wilayah pesisir pada waktu tertentu. Tradisi ini mempunyai hubungan erat dengan legenda Putri Mandalika kulo pahari. Dalam cerita rakyat masyarakat Sasak, Putri Mandalika ini dikenal sebagai sosok yang memilih mengorbankan dirinya demi mencegah terjadinya konflik antara para pangeran yang memperebutkannya. Masyarakat kemudian mengaitkan kemunculan nyale dengan kisah tersebut. Karena itu, bau nyale bukan sekadar kegiatan menangkap hewan laut, tetapi memiliki nilai budaya dan cerita yang diwariskan turun-temurun. Menariknya nih kulo pahari, masyarakat biasanya berkumpul di kawasan pantai untuk mengikuti tradisi ini. Jadi suasananya bukan cuma soal mencari nyale nih, tetapi juga menjadi momen kebersamaan masyarakat. Nah pahari, kalau di daerah kita ada tradisi yang berkaitan dengan cerita rakyat, pasti seru juga ya untuk dibahas. Coba deh kulo pahari, siapa tahu ada tradisi dari daerah pahari ya, terutama dari Kalteng ya, yang mempunyai legenda di baliknya. Apa tradisinya nih? Jangan cuma disimpan di kepala nih. Boleh dong dibagikan kepada kami ya. Bisa juga buat kalian yang tahu kisah-kisah seperti itu, boleh gabung di WA kita 0811-5201-233. Nah kelapa hari selanjutnya nih, untuk menemani aktivitas kelapa hari di siang hari ini, Widi hadirkan satu lagu dari Bulan Triana nih. Siapa nih yang gak tahu Bulan Triana ya, artis dari Kalimantan Tengah kita, dengan judul Jujur Huang Hubungan. Selamat mendengarkan.

0: ikan goreng nih. Apa ya rahasianya, Joya? Iyumah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Baiklah Pak Hari, jika tadi kita membahas dari Lombok ya tentang adat istiadat di sana, selanjutnya nih Widi akan membahas tentang Pasola Sumba Kelapa Hari. Ini merupakan tradisi dan kehidupan masyarakat Sumba. Nah Pak Hari, pernah gak sih Kelapa Hari itu melihat tradisi berkuda yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia? Kalau belum, ada satu tradisi menarik dari Sumba NTT Kelapa Hari. Namanya Pasola. Pasola ini merupakan tradisi masyarakat Sumba yang dilakukan dalam bentuk permainan atau pertunjukan berkuda menggunakan lembing kayu. Nah, tradisi ini berkaitan dengan kehidupan adat dan kepercayaan masyarakat setempat. Secara sejarah nih, Pasola ini tidak muncul begitu aja Kelapa Hari. Tradisi ini berkaitan dengan rangkaian adat Merapu, kepercayaan tradisional masyarakat Sumba. Nah, untuk pelaksanaannya ini melibatkan komunitas dan menjadi bagian dari rangkaian acara adat. Karena itulah, Pasola ini juga menjadi salah satu identitas budaya Sumba yang dikenal luas. Sekarang coba nih, kalau Pak Hari bayangkan ya, ada tradisi yang diwariskan turun-temurun, kemudian tetap dijaga sampai generasi sekarang. Berarti bukan cuma soal acaranya ya, kalau Pak Hari, tetapi juga soal nilai yang ada di baliknya. Oke, kalau Pak Hari, itu dia tentang Pasola Sumba, tradisi dan kehidupan masyarakat Sumba. Selanjutnya kami hadirkan satu lagu dari RKS Project dengan judul Rindu Kampung Seko. Selamat mendengarkan.

0: saat minat baca masyarakat kita masih rendah.
1: Lah, apa hubungannya, Pak?
0: Iya, Ma. Yang begini nih, yang diduga menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat kita yang belum dewasa, belum melek media, dan membaca secara benar maksud di balik hadirnya teknologi dan sosial media.
1: Jadi, sebagai pengguna media sosial harus bagaimana, Pak?
0: Melek media dong. Itu kemampuan seseorang untuk memahami, memilah, dan memilih yang baik dan menerapkan apa yang diserap dari media. Kalau komentar pun harus menyejukkan, jangan malah memprovokasi.
1: Jarimu, harimaumu ya, Pak. Amit-amit deh, Pak. Jangan sampai masuk bui.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, Kelapa Hari di siang hari ini nih, Widi akan melanjutkan informasi tentang adat istiadat yang ada di Indonesia. Yaitu selanjutnya ada sekaten nih, Kelapa Hari. Kelapa Hari pernah gak sih dengar istilah sekaten? Nah, kalau belum pernah, tenang nih Kelapa Hari. Bukan nama makanan, bukan juga nama grup band ya ini. Nah, sekaten ini merupakan salah satu tradisi yang berkembang di lingkungan Keraton Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta, Kelapa Hari. Tradisi ini berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad dan juga memiliki sejarah panjang dalam perkembangan budaya Islam di Jawa. Secara historisnya, tradisi sekaten ini sering dikaitkan dengan masa penyebaran Islam di Jawa. Para penyebar agama ini memanfaatkan unsur budaya yang sudah dekat dengan masyarakat sebagai sarana menyampaikan ajaran Islam. Salah satu hal yang paling dikenal dari sekaten ini, Kelapa Hari, adalah gamelan sekaten. Nah, alunan gamelan ini menjadi bagian penting dari suasana perayaan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi rangkaian kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat luas. Menariknya, Kelapa Hari, sekaten ini menunjukkan bagaimana budaya dan agama dapat berjalan berdampingan melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, Pak Hari coba bayangkan nih kalau tradisi yang sudah berusia ratusan tahun masih bisa kita dengarkan dan rasakan sampai sekarang. Keren bukan? Oke, itu dia kalau Pak Hari tentang tradisi sekaten ya, tradisi Jawa yang sudah ada berabad-abad. Selanjutnya nih, untuk menemani aktivitas Kelapa Hari di siang hari ini, Widi kembali hadirkan satu lagu dari Lila dengan judul Timben Tutu. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
4: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
4: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
4: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Kulapa Hari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan kunjungan ke SMAN 1 Balai Riam Kabupaten Sukamara pada Kamis kemarin. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda kerja gubernur di Kabupaten Sukamara, sekaligus untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah tersebut. Kegiatan ini diikuti sekitar 450 peserta didik yang berasal dari SMAN 1 Balai Riam, SMAN 1 Permata Kecubung, SMK 1 Permata Kecubung, serta sejumlah pelajar SMP di wilayah sekitar. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur bersama rombongan meninjau sejumlah fasilitas sekolah guna memastikan kondisi sarana pendidikan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih diperlukan untuk mendukung proses belajar-mengajar. Di hadapan ratusan pelajar, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen memastikan anak-anak, baik yang berada di perkotaan maupun pedalaman, memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Gubernur juga meminta para siswa memiliki niat, kemauan, tekad, dan kesadaran untuk terus belajar serta membanggakan orang tua. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

semangat, isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Baik, kalau Pak Hari, nilai-nilai keindonesiaan ya tidak hanya tercermin melalui keberagaman budaya, tetapi juga dari semangat gotong royong yang terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Nah, di Kota Palangkaraya ini, semangat tersebut turut terlihat dalam aktivitas masyarakat dalam kegiatan sosial hingga bersama bergotong royong bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk saling mendukung dalam mengembangkan usaha. Nah, gotong royong ini menjadi salah satu kekuatan sosial yang dapat mempererat hubungan antara sesama warga di suatu lingkungan hingga pelaku UMKM. Jadi nggak ada yang namanya saling iri gitu ya, saling bertengkar nggak ada, tapi saling gotong royong. Nah, melalui kerjasama dan kolaborasi ini dapat saling berbagi informasi, memperluas jaringan pemasaran hingga memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Selaku pendamping UMKM Kota Palangkaraya, Maulana menyampaikan bahwa pelaku UMKM ini harus selalu menerapkan pola pikir yang baik nih dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Selain itu, gotong royong ini juga menjadi salah satu kekuatan sosial yang dapat mempererat hubungan antar pelaku UMKM ya. Melalui kerjasama dan kolaborasi, pelaku usaha dapat saling berbagi informasi, memperluas jaringan pemasaran hingga memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Baik, itu dia Kelapa Hari tentang gotong royong yang menjadi cerminan nilai keindonesiaan pelaku UMKM Palangkaraya. Selanjutnya kita dengarkan kembali spot-spot dan filler berikut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.

0: tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
2: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
1: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Baik, Kolob Hari masih bersama Widi di RRI Perempat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, Kolob Hari, tahukah Kolob Hari kalau kita dengar kata batik nih, siapa sih yang langsung kepikiran baju kondangan? Padahal batik sekarang tuh sudah jauh lebih luas dari sekedar pakaian formal ya Kolob Hari. Jadi nggak cuma dipakai buat kondangan aja kalau batik ini.

belum menjadi kemeja, rok, tas, atau outer yang keren nih, ada proses panjang di baliknya. Kalau ngomong sejarah, tradisi batik ini berkembang kuat di Pulau Jawa dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Pada tahun 2009 ya, UNESCO ini menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Sekarang coba nih kalau Pak Hari, kalau kalian punya satu kain batik paling cocok dijadikan apa nih? Baju, tas, rok, atau malah dipajang karena motifnya bagus? Boleh banget kalau Pak Hari kirim jawaban kalian ke Perompat Palangkaraya ya. Siapa tahu pilihan Pak Hari justru bisa jadi inspirasi UMKM lokal. Jadi, Kulapa Hari, batik ini bukan cuma kain bermotif nih. Di baliknya ada sejarah, kreativitas, dan tentu saja peluang ekonomi bagi banyak pelaku UMKM. Itu dia Kulapa Hari, batik dari warisan tradisi jadi produk UMKM kekinian. Jadi kalau kita pakai batik jangan dibilang kita mau kondangan ya, karena batik juga bisa dipakai untuk sehari-hari gitu. Oke, selanjutnya untuk menemani aktivitas Kulapa Hari di siang hari ini, Widi kembali hadirkan lagu dari Ryan Band dengan judul Sinona Minang. Selamat mendengarkan.

inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Baiklah Pak Hari, kalau ngomongin UMKM Indonesia memang gak ada habisnya ya kalau Pak Hari ya. Apalagi kalau udah masuk bagian makanan. Wah, biasanya pembahasan berubah jadi lapar. Lapar ya, apalagi udah dari jam memasuki jam 12 gitu ya. Kalau Pak Hari pasti lapar gitu kan. Nah, salah satu produk yang menarik adalah kacang Bali nih, Kulapa Hari. Namanya memang membawa kita ke Bali, tetapi produk kacang berbumbu seperti ini berkembang menjadi salah satu oleh-oleh populer yang banyak dijual dalam kemasan modern. Yang menariknya nih, kacang sebenarnya termasuk bahan pangan sederhana ya, tapi lewat kreativitas pelaku UMKM, kacang ini bisa diolah menjadi berbagai rasa. Ada yang gurih, manis, pedas, bahkan sekarang banyak produk yang dikembangkan dengan berbagai varian kekinian seperti ada daun jeruknya gitu ya. Nah, dari sisi sejarahnya nih Kulapa Hari, kacang tanah sendiri sudah lama ya menjadi bagian dari pangan masyarakat Indonesia. Pengolahannya kemudian berkembang mengikuti selera masyarakat dan juga kebutuhan pasar. Nah, kacang tanah ini ternyata nggak cuma bisa digoreng biasa, tapi juga bisa untuk bikin sambal pecel, sambal gado-gado juga pakai kacang tanah ya, Kulapa Hari ya. Jadi banyak banget kegunaan dari kacang tanah ini. Nah, kadang kalau kita sudah makan kacang goreng ini ya Kulapa Hari, 5 menit, 10 menit, atau sampai lupa kalau tadi niatnya cuma makan sedikit. Itu udah biasa, apalagi kalau kita sambil nonton gitu kan, nonton bola, nonton drama gitu. Nggak terasa udah kayak stopless aja udah habis tiba-tiba. Nah, yang menarik dari produk seperti ini adalah bagaimana makanan sederhana ini bisa memiliki nilai jual setelah dikemas dan dipasarkan dengan kreatif. Jadi buat Pak Hari yang sedang merintis UMKM makanan, jangan merasa produknya terlalu sederhana. Kadang justru dari sesuatu yang sederhana lahir produk yang punya pasar besar. Itu dia Kulapa Hari tentang kacang Bali, cemilan sederhana yang punya cerita panjang. Dan kita ikuti selanjutnya program-program ada filler tentang matrilineal suku Minangkabau. Selamat mendengarkan.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
2: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Kulapa hari, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiara Sabran menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada masyarakat dalam kegiatan pasar murah usai meresmikan jembatan Garuda Perintis di Desa Jihing, Kecamatan Balairiam, Kabupaten Sukamara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan manfaat pembangunan secara langsung bagi masyarakat. Gubernur Agus Tiara Sabran menegaskan pembangunan di Kalimantan Tengah terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program sosial. Menurutnya, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan berbagai kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, Gubernur mengatakan pasar murah merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan pasar murah tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan 250 paket sembako kepada masyarakat sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Penyaluran sembako diharapkan dapat meringankan pengeluaran sekaligus menjaga daya beli masyarakat, khususnya warga di wilayah pedesaan. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Trompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Baik, klub Hari, manajemen Isen Mulang Kalteng FC berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetensi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini atau grassroots sebagai pondasi utama untuk mencetak pemain-pemain masa depan. Manajer Isen Mulang Kalteng FC Eko Setiawan mengatakan, pengembangan pembinaan pemain muda menjadi salah satu perhatian utama melalui jenjang kompetensi dan akademi. Dengan hadirnya klub profesional di Kalimantan Tengah, anak-anak dan pemain muda di berbagai kabupaten dan kota diharapkan memiliki jalur yang lebih jelas untuk berkembang. Mulai dari kompetensi usia muda, liga amatir hingga berpeluang menembus kompetensi profesional. Selain membangun prestasi, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isen Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Baik, kelapa hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kelapa hari di tengah cuaca kemarau dan kondisi udara yang lagi kurang bersahabat nih ya. Kesehatan jangan sampai kita nomor duakan nih. Kalau keluar rumah dan kondisi udara sedang berasap, usahakan ya pakai masker yang bisa membantu menyaring partikel di udara, terutama saat aktivitas di luar cukup lama ya kelapa hari. Nah, jangan lupa juga tetap minum air putih secara cukup, karena kadang kalau kita sibuk beraktivitas ya, kita tuh lupa minum dan baru sadar saat tenggorokan kita tuh sudah kerasa kering. Jangan tunggu sampai begitu ya kelapa hari ya. Kalau memungkinkan, kurangi dulu aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap sedang pekat kelapa hari. Buat yang punya anak kecil, lansia, atau keluarga yang sensitif terhadap kualitas udara, ini perhatian ekstra banget nih untuk mereka ya. Nah, tetap pantau kondisi udara dan jaga tubuh supaya tetap fit ya kelapa hari. Karena kemarau boleh panjang, tapi semangat kita untuk tetap sehat jangan ikut kering nih kelapa hari. Oke. Nah, selanjutnya nih kelapa hari, di siang hari yang panas terik ini ya kelapa hari, harapan kita semoga kebakaran lahan yang sedang terjadi, kebakaran hutan dan lahan yang sedang terjadi di Kalimantan Tengah khususnya, dan juga ada di daerah-daerah yang lain, semoga cepat tertangani dan langit kita cepat kembali pulih biru seperti dahulu lagi, dan udara kita kembali sehat ya kelapa hari. Nah, selanjutnya nih kami hadirkan kembali lagu dari Bulan Triana nih dengan judul Jujur Huang Hubungan. Selamat mendengarkan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Ayo, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
6: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
7: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
6: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
8: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
9: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
1: Ya monggo.

Kula Pahari, anggota Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya, Arif M. Norkim mengusulkan agar guru juga diperbolehkan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ saat kabut asap melanda guna mencegah paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan. Menurutnya, penerapan PJJ selama kondisi udara tidak sehat perlu mempertimbangkan kesehatan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan belajar-mengajar, termasuk tenaga pendidik. Arif mengatakan, guru yang tetap datang ke sekolah juga berpotensi terpapar kabut asap dalam perjalanan maupun selama menjalankan aktivitas mengajar di lingkungan sekolah. Ia menyebut paparan kabut asap dapat menimbulkan berbagai keluhan kesehatan seperti sakit kepala, mual, serta gangguan pernapasan, sehingga perlindungan terhadap guru juga perlu menjadi perhatian. Arif menilai kebijakan PJJ dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah ketika kualitas udara di Kota Palangkaraya memburuk. Menurutnya, kegiatan pembelajaran tetap dapat berlangsung meskipun guru dan murid tidak berada di ruang kelas dengan memanfaatkan sistem pembelajaran jarak jauh yang telah diterapkan sebelumnya. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Baiklah Pak Hari, saatnya kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta dan RRI Ambon dengan tema Miama, Tawahuk, Ite, dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya dengan narasumber Jan A. Terry, Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Di Ambon ya sudah jam 3 lewat 12.
2: Sudah sore ternyata ya.
3: Sore pastinya.
2: Oke.
3: Okay. Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini iya, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti sekali di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, ini kita
3: ya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Okay. Iya, terima kasih Kakak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kakak Ati untuk tema kita siang hari ini?
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Iya.
3: Ya, jumpalah dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Ian Terry ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber, ada Bapak Ian Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Ian Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh,
3: narasumber,
2: silahkan.
3: Oke. Yeah. Saat ini sudah ada narasumber di Pro 4 Ambon, ada Pak Ian langsung, tidak buang-buang waktu, kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Ian.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Peserta para pemirsa dimanapun Anda berada. bersama saya hari ini, saya Jan Ateri, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku FMTM.
3: Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku Ketua Ketua Umum Dewan Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi Atarian Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miama Tawahuk Itah dan Tenun Tanimbar Maluku menurut merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miama Tawahuk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu bersifat lokal saja. Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian? Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita. Mereka lebih mengenal tarian Tabarilah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya, nah itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'ah ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya, benar.
3: Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu. Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah, itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua atau masih yang ini? Membawakan tarian ini.
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Orang tua.
4: Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Ya. Nah, biasa tarian Nabar Ila'a itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
4: personilnya
3: berapa banyak?
4: Itu memang lebih, bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri khusus untuk tarian ini. Dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial, dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
3: Nah, dari tarian kita beralih ke tenun. Karena ini kan satu topik tapi dua makna yang berbeda. Dari tarian ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
4: Ya, kalau untuk tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama tais. Atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun-temurun. Jadi, dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
3: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu? Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
4: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu Kecamatan Tanimbar Utara maupun Kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
3: Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
4: Kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
3: Tanimbar Utara
4: maupun Selatan itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya.
3: Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
4: Nabar
3: Ila itu, kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun, baju apa namanya kain tenun Tanimbar itu.
4: Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi untuk kalau lelaki itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos, sama ada celana hitam. Nah nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu untuk lelaki itu sial. Yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Kalau untuk wanita itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
3: Sampai
4: cuman untuk di bawah, lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian tubuhnya juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar. Dan nah, apa dalam dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
4: Ya. Itu memang tidak bisa dilepas pisahkan dari budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang Tanimbar itu selalu katakan bahwa kain Tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
3: Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun Tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele. Nah, kalau di baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
4: Ya, kita bisa melihat ya, jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
3: Iya, betul.
4: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
3: Iya, karena itu salah satu identitas diri, jati diri orang Tanimbar juga ya, Pak. Iya, iya. Jadi, nah, beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat membuat tenun Tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat tenun, kain tenun kan banyak, ada dari daerah NTT punya coraknya yang berbeda dengan tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun Tanimbar ini?
4: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, yang pertama dulunya dari kita punya leluhur, sewaktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
3: Kapas.
4: Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
3: Jadi bahan dasarnya dari kapas.
4: Kapas, ya. kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun itu salah satunya. Saya mungkin tidak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
3: Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
4: Ya, itu memang ada di situ. Kalau kita lihat secara detail, itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri, misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemoko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional. Nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
3: Jadi kalau ketika kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Kak Noel, itu sekilas materi dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Siap.
3: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Baik, terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Abang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan, barangkali ada yang penasaran gitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Abang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
3: Nomor telepon di Ambon 0911 311544.
2: Baik,
3: mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
3: Sekali lagi 0911 311544 ya.
2: Baik, terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812 1124928, di atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Kakak
1: Tema
0: Ayu.
1: SMP Nusantara. Ya,
0: Siap. Gimana kabarnya,
1: selamat
0: Kakak
1: sore.
0: Ayu?
1: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel ya.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Ya,
0: Silakan.
1: Kakak Ati di materi Ambo, selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu.
1: Ya,
2: Mbak Ayu di
1: Kakak
2: Masohi ya,
1: Ati.
2: di mana nih?
1: Iya, masih di Masohi nih.
2: Masohi. Oke, siap. Lanjut.
1: Langsung dari narasumbernya, selamat sore Pak.
3: Selamat sore, Mbak Ayu,
1: Ya, selamat
3: Kak
1: sore.
3: Ayu.
1: Kita dari Mas Wai mau bertanya. Masing-masing
3: Ya.
1: daerah punya KNT non khas tersendiri ya Pak ya.
3: Ya.
1: Untuk mimbar sendiri gitu ya. Kalau kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT Tanimbar ini walaupun kita ada di Maluku Tengah. Untuk KNT non Tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya. Kan ada banyak fashion dia gitu ya. Dan sekarang apa namanya KNT non yang sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau tahu kan penggasnya bagaimana ini Pak? Saya kan kali ketemu mau lihat kayak kayak baju cel ya tadi Kakak Ati bilang tuh katong pasti tahu apa baju ampun kalau kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal toh. Nah,
0: Ya.
1: terus katong mau tahu keaslian dari tenun tani makanya seperti apa Pak? Terus untuk apa namanya bahan-bahannya juga gitu apa emang ada kesulitan gitu ya untuk kain tenun tani sendiri ya maksudnya bahan bakunya gitu dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa itu kan sebuah tahu pertanyaan buat kata hati deh mungkin tadi terima kasih ya selamat siang selamat sore untuk saat ini di Kota Ambon
0: Iya, oke. Terima kasih
1: selamat
0: banyak,
1: sore
0: Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kakak Ati dan juga
2: ya
0: Pak Jan?
2: mungkin Pak Jan langsung
3: Ya.
2: dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
3: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya yang mungkin tadi saya sudah jelaskan. Mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas, ya. Tapi seiring dengan perkembangan sekarang, banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang, mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ, karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku itu memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahulu kita itu suruh mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional dan itu punya makna filosofinya tersendiri.
2: Tersendiri.
3: Ya, sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu otomatis itu sudah bertentangan. Ya, misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri kita bisa lihat kain tenun itu dikenal dengan

0: motif tunis yang tadi mungkin saya belum sampaikan.
1: Iya.
0: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera, itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
1: Okay.
0: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam.
1: Okay.
0: Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa.
1: Okay.
0: Seperti di desa Tumbur di Tanimbar Selatan, Somlaki.
1: Okay.
0: Ya.
1: Okay. Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
0: Okay. Benar.
1: Nah itu Ayus, penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak Noel.
2: Okay.
1: Okay. Nah ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
2: Ya, atau silakan.
1: Ya, kita sapa dulu ya
2: Boleh.
1: Kak Noel.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Ya, selamat sore.
3: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
3: Salam Nusantara, Kakak Ati.
1: Iya, selamat siang.
3: Iya, tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya Kakak
1: Cigu.
3: Ati.
1: Cigu, bagaimana kabar Cigu?
3: Jadi sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
2: Iya, Cigu.
3: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atseri.
0: Terima kasih ya.
3: Nah, Cigu ya. Memang temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang, aduh, tuh nggak ini perempuan. Miamat Tahuhuk itu bahasanya ya, Tahuhuk dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak, saya lumayan sih saya dari Tanimbar itu bagus banget itu, Pak. Apalagi, enak deh kalau kalau ke Maluku ini, lupa deh dengan budaya-budayanya, apalagi kain-kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakteristik, motif dan warnanya itu seperti apa, Bapak Yan?
1: Okay.
3: Terus, pasti harganya nggak seberapa mahal ya, Pak, ya? Memang harganya itu, cukuplah, di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya, Pak, itu rentenya. Nah, itu ada yang saya mau tanya, Pak, seperti apa, ini tiga ya, penggunaannya dalam pakaian adat seperti baju tebe, ada tebe kak itu untuk pria dan skatnya ya, untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa pak, untuk namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari figur ya Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
1: Iya.
3: Ada rasa beta rasa semua rasa dan ke selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Terima kasih banyak Cigu.
1: Cigu semangat sekali ya Kak Noel.
2: Selalu kalau Cigu tuh pasti semangat
1: Cigu,
2: itu.
1: Cigu tuh mendengar setiap perempat.
2: Betul. Iya. Beliau mendengarkan di seluruh Indonesia perempat pokoknya.
1: Betul.
2: Oke, baik silakan.
1: Ya, silakan Pak Yan.
2: Iya.
0: Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun Tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun Tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah dalam upacara adat juga kita juga menggunakan baju TB sebagai busana tradisional Tanimbar itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Nah, contohnya, misalnya untuk upacara adat Tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi, misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya Tanimbar, itu selalu kita gunakan.
1: Okay.
0: Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan.
1: Okay.
0: Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun Tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian tradisional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya Tanimbar itu selalu digunakan, dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan Hari Besar Nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana Tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu.
1: Okay.
0: Ya, jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang.
1: Okay.
0: Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang. Sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di Tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
1: Okay.
0: Ya,
1: nah, terkait dengan pertanyaan tadi dari Cikgu, harga. Ini kan kalau ya, kain tenun Tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas.
0: Ya.
1: Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, ya, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun Tanimbar itu.
0: Ya.
1: Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
0: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi.
1: Okay.
0: Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya. Jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana, itu untuk ukuran jas, itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta.
1: Okay.
0: 2 juta. Okay. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana, dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Ian untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf?
1: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
2: Oh iya, baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun Tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
1: Ya, mungkin Pak Ian?
0: Ya.
1: Ya, oke, siap.
0: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Mm-hmm. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi, sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
2: Oke. Ya.
0: Makasih.
2: Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
0: Ya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal.
2: Pola tradisi.
0: Itu tidak boleh melenceng dari situ.
2: Okay.
0: Ya. Jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu, dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang Tanimbar itu sendiri.
2: Oke, baik.
0: Ya, begitu, Pak.
2: Siap, ya. Terima kasih banyak Pak Yan. Dan ya. Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Yan untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miama Tawahuk It dan juga Tenun Tanimbar. Silakan Pak Yan.
0: Ya. Yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tabarila'ah yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk tenun tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang Tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
2: Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Jan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Noer.
2: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miama Tawahuk It dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Baik, kulapa hari telah kita ikuti bersama Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kita kembali ke RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kolab hari, pemerintah Kabupaten Lamandau mendorong keberlanjutan kolaborasi dengan Universitas Islam Negeri Palangkaraya melalui program kuliah kerja nyata sebagai upaya memperkuat kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat. Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menyampaikan hal tersebut saat melepas 40 mahasiswa KKN UIN Palangkaraya tahun 2026 yang telah melaksanakan pengabdian selama sekitar 45 hari di Kecamatan Bulik dan Sematujaya. Kegiatan pelepasan berlangsung di gedung LPTK Nanga Bulik dan dihadiri perwakilan Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat Sematujaya, serta sejumlah tamu undangan. Bupati mengapresiasi UIN Palangkaraya dan para mahasiswa yang telah berkontribusi melalui berbagai program selama menjalankan KKN di sejumlah desa. Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai program pengabdian, tetapi juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk belajar secara langsung mengenai kondisi sosial dan kehidupan masyarakat di desa. Bupati berharap pengalaman selama melaksanakan KKN di Lamandau dapat menjadi bekal bagi para mahasiswa untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat sekaligus memperkuat hubungan kerjasama antara UIN Palangkaraya dan pemerintah Kabupaten Lamandau. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Jaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, Kulap Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, Kulap Hari, Kulap Hari pernah ingat gak sih sosok Kabayan? Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua. Sosok bersahaja dan lucu ini ya sering kita jumpai dalam film-film, tulisan, bahkan ada juga komik nih. Si Kabayan Bujang Sunda ini selalu digambarkan memakai tutup kepala khas Sunda ya, Kulapa Hari. Tapi belum banyak orang yang tahu nih tentang ikat kepala yang sering digunakan si Kabayan tersebut. Usut punya usut nih, Kulapa Hari. Ikat kepala yang sering digunakan oleh Kabayan ini bernama Totopong. Nah, totopong ini merupakan kebudayaan khas Sunda ya, yang berbentuk tutup kepala sejenis blangkon kalau untuk masyarakat Jawa, Jawa Tengah terutama nih, atau udeng bagi masyarakat Bali. Nah, pada 2012 lalu, totopong ini secara resmi diperkenalkan oleh pemerintah Kota Bogor kepada turis mancanegara nih, sebagai salah satu ciri khas baru bagi masyarakat Sunda Bogor. Nah, pada dasarnya totopong ini merupakan kain batik yang bermotif Sunda, dan ini berbentuk persegi dengan ukuran 50x50, jadi berbentuk kotak kayak gitu, Kelapa Hari. Nah, kain ini kemudian diikat pada kepala dan dibentuk sesuai dengan variasi yang kita inginkan. Nah, secara umum itu ada 7 variasi bentuk nih dalam totopong, yaitu ada bentuk berambang semplak, kemudian parekos nangka, ada juga parekos jengkol, kemudian tutup liwet, kemudian ada lohen, porten, dan juga kole nyangsang. Nah, semua variasi totopong ini, maksudnya totopong ya, mempunyai keunikan masing-masing. Berbagai variasi bentuk tersebut itu merupakan salah satu daya tarik ya yang ada dalam totopong, berbeda dengan blangkon dan udeng yang bentuknya sudah ajak nih dan gak bisa ubah-ubah. Selain itu, pada totopong juga terpampang batik Bogor dengan berbagai motif Kelapa Hari. Oke, itu dia Kelapa Hari tentang totopong tutup kepala ala Kabayan. Selanjutnya nih, untuk menemani aktivitas Kulapa Hari di siang hari ini, Widi hadirkan lagu dari Vicky Sianipar nih, feat Alsan Ras Muhammad, dengan judul Pulau Samosir. Selamat mendengarkan.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes pada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
3: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.
4: Baik, kula pahari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kula pahari selanjutnya kita akan membahas tentang mandau nih, senjata tradisional Dayak dan kekuatan magisnya ya. Nah, menurut Michael Komans dalam bukunya yang berjudul Manusia Dayak, nah ini tahun 1987, orang Dayak itu hidup dalam kepercayaan tradisi adat. Bagi masyarakat suku Dayak, kejadian mistis menjadi objek dalam sebuah kepercayaan ya, kelapa hari. Karena itu, hal-hal yang berbau mistis menjadi hal yang real dan juga objektif tentunya ya sampai sekarang. Nah, mandau ini merupakan benda budaya yang lahir tidak lepas tentunya ya dari anggapan magis tersebut. Lebih dari sekadar senjata nih, masyarakat suku Dayak percaya di dalam mandau itu bersemayam roh nenek moyang mereka. Nah, buat kelapa hari yang masih belum tahu ya, secara anatomi nih, mandau ini terdiri dari dua bagian kelapa hari, bilah dan juga sarung yang disebut kumpang. Mandau yang asli itu terbuat dari batu gunung yang mengandung besi, sama halnya seperti keris di Jawa. Mandau enggak dibuat oleh sembarang orang kelapa hari. Mandau ini dibuat oleh seorang pandai besi ya yang juga mampu mengisi mandau dengan roh nenek moyang sehingga bisa menambah kekuatan bagi yang memilikinya. Nah, untuk bagian bilah mandau itu berbentuk menyerupai tingang yang oleh masyarakat suku Dayak itu dianggap sebagai burung suci. Walaupun bilah mandau seragam berbentuk burung tingang, tapi tiap-tiap mandau itu memiliki ukiran yang berbeda. Sementara kumpang itu terbuat dari kayu yang dilapisi tanduk rusa. Nah, kumpang ini kelapa hari biasanya dihiasi oleh berbagai ukiran. Ukiran ini konon dipercaya mampu mengusir binatang buas yang coba mendekat. Nah, pada bagian pangkal kumang ini terdapat rajutan rotan yang berfungsi sebagai tali pengait di pinggang ya, biasanya diikat di pinggang gitu. Sementara itu ya, pada bagian sisinya itu terdapat kantung kecil yang biasa diisi pisau pahat atau senjata tradisional lain yang berukuran lebih kecil dari mandau. Baik, itu dia kelapa hari tentang mandau, senjata tradisional Dayak dan kekuatan magis ya. Selanjutnya, Widi hadirkan satu lagu dari Mapi Nation dengan judul Adoh Cinderella. Selamat mendengarkan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Baiklah Pak Arief, waktu sudah menunjukkan pukul 14.46 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Widiasi pamit undur diri dari ruang dengar Kula Pak Arief. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Pro 4 RRI Palangkaraya. Karena setelah ini akan ada rekan Suneta yang menemani Kula Pak Arief sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dengan program Badengkoy ya, request-request lagu dangdut favorit Kula Pak Arief. Jadi tetap bersama kita di Pro 4 RRI Palangkaraya. Dan saya Widiasi pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kelopari JKN lindungi peserta terdampak kabut asap akibat karhutlah. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan melindungi peserta yang terdampak kabut asap akibat masih maraknya kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Kondisi tersebut turut dirasakan oleh Saiful, 61 tahun, peserta program JKN kelas 1 asal Desa Tumbang Nusa, seperti pernyataan tertulis yang diterima di Palangkaraya. Bersama warga, personil Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Saiful turut berjaga di sekitar perbatasan lahan, warga, dan titik api untuk mengantisipasi penyebaran karhutlah. Menurut Saiful, aktivitas tersebut cukup menguras waktu dan tenaga, terlebih ia memiliki riwayat hipertensi dan merasakan sejumlah keluhan kesehatan saat kondisi karhutlah terjadi. Dampak kabut asap juga dirasakan Anissa Fitri, 36 tahun, peserta JKN kelas 1, asal Kota Palangkaraya yang tengah menangani anak bungsunya yang berusia 5 bulan, menjalani rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Palangkaraya. Ia menceritakan bahwa putranya sempat dibawa berobat jalan ke poli anak, namun setelah kembali ke rumah, kondisi sang buah hati justru semakin memburuk. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: 94 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kula pahari, tabe selamat lingguna latai, salam sahujud karene melempang, adil Katarino bacuramin kasaruga basengat kajubata, arus. Gimana kabarnya hari ini kula pahari? Berjumpa kembali saya Suneta Mantike di edisi penyiaran kita hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya jangan lupa jaga diri di tengah kondisi cuaca yang lagi kurang bersahabat nih ya. Ya, sore ini kula pahari kita kembali menemani aktivitas Anda ya. Tapi sebelum ngobrol yang jauh ya, ada satu hal yang tetap atau perlu kita ingat kembali ya, bersama, yaitu kondisi kabut asap yang masih menjadi yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Kalau kula pahari melihat udara mulai berkabut atau jarak pandang terasa berkurang, jangan dianggap sepele ya. Kurangi aktivitas di luar ruangan kula pahari kalau tidak terlalu diperlukan ya. Dan kalau harus keluar, gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel di udara ya. Dan yang paling penting nih, jangan lupa jaga kondisi tubuh, minum air putih secukupnya, istirahat, dan segera sampaikan kepada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya kalau mulai merasa tidak enak badan gitu ya. Nah, sambil tetap waspada, kula pahari, sore ini kita akan santai bareng di Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Dan tetap stay tune, karena ada informasi, hiburan, dan tentunya teman ngobrol buat menemani pahari sampai sore dan tengah malam nanti ya. Maksudnya, program Badengkoy sesaat lagi untuk menemani aktivitas sore Anda. Langsung saja kami hadirkan berikut ini.
2: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kula pahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969, atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

0: yang bergabung di program Badengkoy ya, request lagu-lagu dangdut Indonesia. Langsung saja kita terima. Halo, selamat sore Badengkoy.
1: Selamat sore. Program Dut adalah kita Badengkoy, Mbak.
0: Oke, okay. Bagaimana kabarnya Lanius?
1: Kabarnya aman-aman aja nih, cuacanya agak mendung-mendung nih, ada kabut asap masih nih.
0: Sehat ya?
1: Ya, saya sehat sih, cuman tenggorokan rasanya kayak mau kata kak.
0: Yang pastinya napas kurang enak gitu ya, sedikit terganggu.
1: Itulah. Okay, dapat lagu ya?
0: Okay, silakan, lagunya apa ini?
1: Lagunya ini dari adiknya Roma Irama nih.
0: Adiknya Roma Irama siapa?
1: Ini namanya itu dari siapa? Dedi Irama, judulnya Goyang Dangdut, dari sama apa, featuring Helena.
0: Dedi Irama, kita cari dulu ya.
1: Ya, Goyang Dangdut ya.
0: Kirim salamnya.
1: Ada teman-teman bergoyang. Ya, salamnya kita rangkul aja lah, sama kakak aja lah ya. Buat Mbak Suneta tetap semangat selalu aja lah, sama kakak aja begitu. Ini sisi keberapa nih?
0: Ini yang pertama, masih ini penelpon pertama. Tadi featuring siapa? Herlina Effendi ya?
1: Iya, sama ini, sama Dedi Irama.
0: Dedi Irama dengan duet bersama Herlina Effendi ya?
1: Ya, goyang dangdut ya.
0: Oke, oke, siap, sudah ketemu nih lagunya.
1: Siap, oke, itu saja. Selamat sore, produser adalah kita.
0: Oke, terima kasih, selamat sore juga. Kita terima kembali di line telepon. Sudah ada yang bergabung di belakangnya Lanius. Halo, selamat sore Badengkoy.
2: Badengkoy, selamat sore dandu adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Bapak?
2: Abdurrahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Siap Abdurrahim.
2: Mbak Widika.
0: Ini sama Suneta.
2: Oh, Mbak Suneta. Kalau lagunya Jakarta Kalimantan.
0: Jakarta Kalimantan, dari siapa itu?
2: Tinka Sisuka penyanyinya.
0: Siapa?
2: Tinka Sisuka penyanyinya.
0: Siska.
2: Tinka Sisuka.
0: Kita cari dulu ya Pak ya.
2: Iya.
0: Kirim salamnya untuk siapa?
2: Iya, kirim salam kepada teman-teman pendengar RI4 Palangkaraya dimanapun berada. Kita sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Suneta.
0: Iya. Terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Abdurrahim dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Gitu, kalau Pak Hari yang pengen bergabung kembali masih ada waktu ya. Sudah ada dua penelpon, tentunya dua buah lagu sudah kami persiapkan untuk Anda dan kita akan hibur bersama nih ya di sore hari ini tentunya.

0: Oke, kalau Pak Hari, dua penelpon, dua buah lagu sudah kami siapkan ya untuk lagu pembuka kita. Emasnya kita akan live juga di TikToknya Pro 4 RRI Palangkaraya. Siap-siap aja tuh ya yang pada live di TikTok gitu ya, yang main TikTokan. Siap-siap aja gitu ya. Sekarang akan kita hadirkan. Sampai itu sudah ada yang bergabung ya di line telepon. Ini dengan siapa, di mana gitu. Coba terima dulu, semoga bisa nyambung. Halo, selamat sore, Badengkoy.
1: Halo, selamat sore, Badengkoy. Halo, selamat sore, Badengkoy. Halo, selamat sore, Badengkoy. Nampaknya belum bisa nyambung nih ya, line telepon. Oke, line telepon. Nomornya 08 ya, tapi lewat WhatsApp boleh banget. Ini sudah bergabung Pak Tony ya. Pak Tony boleh bergabung lewat WhatsApp aja ya. Kayaknya di line telepon kita sedikit bermasalah nih ya. Kita tutup aja ya.
0: Yang pasti sudah bergabung Pak Tony nih ya di sore hari ini di program Badengkoy ya untuk Anda. Kalau Pak Hari silakan, untuk yang ingin bergabung kembali di program Badengkoy, nanti kita buka kembali ya di line telepon. Kita hadirkan dulu dua buah lagu berikut ini untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya, program Badengkoy. Ini dia untuk Anda, spesial. Jangan kemana-mana ya, setelah dua buah lagu ini kita akan kembali di program Badengkoy untuk Anda berikut ini.

Ya, di program Badengko Spesial Request Lagu-Lagu Dangdut Indonesia di sesi yang pertama ya. Di sesi yang pertama ini dari pukul 15 hingga ke pukul 16 ya. Nanti di sesi kedua akan kami buka kembali dari pukul 16 hingga ke pukul 17. Jadi ada 2 jam ya waktu untuk Lopahari yang pengen gabung, pengen ikutan nih ya di program Badengko Spesial Request Lagu-Lagu Dangdut Indonesia.

Oke, untuk lo pari yang pengen gabung melalui live kami di TikTok ya, boleh banget nih. Mau request lagu dangdut apa saja, silakan ya. Yang pastinya kasih tahu nama dulu ya, kasih tahu nama, terus asal gitu ya, dari mana dan lagunya judulnya apa gitu ya, dan penyanyinya siapa, yang lengkap ya, jadi kita bisa cari lagunya di YouTube dan kita hadirkan dan kita putar di studio Prompat RRI Palangkaraya. Dan juga boleh banget nih ya, untuk lo hari ingin mengirimkan salam-salam gitu ya melalui komentar ya, nanti kita bacakan di kolom komentar Anda, silahkan ya. Sudah ada dua penelpon tadi, sudah kita hadirkan dua lagu. Ada Lanius dan juga Abdul Rahim dari Kutai Kartanegara, dan juga Lanius tadi dari Kalimantan Barat. Semuanya dari pulau luar Kalimantan ya. Mana nih yang Kalimantan Tengah, Palangkaraya, boleh banget nih gabung bersama kita di sore hari ini ya. Silahkan di line telepon sekali lagi 0536 3235 969, atau di WhatsApp 0811 520 1233. Untuk Kulo Pahri yang baru saja bergabung di live TikTok kita, terima kasih ya, selamat sore, selamat beraktivitas. Yang pastinya untuk Kulo Pahri yang masih saja beraktivitas di instansi pemerintah ataupun swasta ya, belum saatnya pulang gitu ya. Tapi sesaat lagi akan pulang, setengah jam lagi kalau di kantor kami nih ya, di RRI. Untuk karyawannya setengah jam lagi akan pulang ya, pulang kerja gitu ya, di pukul 16.

Oke, nampaknya belum ada yang bergabung nih ya untuk kelapa hari, baik di WhatsApp, line telepon ataupun live TikTok sekarang ya. Silahkan untuk yang ingin bergabung nanti kita buka kembali ya. Kita coba hadirkan dulu satu lagu nih ya. Kita coba hadirkan dulu. Lagunya ya, Jimmy nih, judulnya Jimmy. Oke, judulnya Jimmy bersama Dewi Purwati. Ini dia lagunya ya. Langsung saja kita dengarkan bersama berikut ini untuk Anda, Kelapa Hari Spesial. Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan bergabung kembali di program Badengkoy.

Kayaknya belum ada deh ya. Ica di mana nih? Oh, Ica, request lagu aja deh ya. Lagu dangdut. Kamu suka lagu dangdutnya apa? Gak mungkin kamu gak suka dangdut ya. Atau memang gak suka juga. Paling gak satu deh ya, lagu dangdut yang apa, yang bisa bikin kita apa ya, suka gitu ya dengernya. Entah lagu lama ya, atau versi apa ya, lagu-lagu tahun 80-an juga boleh ya. Semasih ada koleksi kita dan juga dari YouTube ya bantuannya. Silakan untuk kelompok hari yang pengen gabung, pengen ikutan di live TikTok kita juga buka ya, ataupun di WhatsApp, telepon juga ya. Di telepon kita, di nomor telepon kita di 0536 3235969, atau di WhatsApp 0811520133. Boleh banget untuk kelompok hari yang pengen gabung, pengen ikutan sekarang ya. Karena kesempatan untuk kelompok hari pengen gabung itu ketika saya ngobrol begini nih. Kalau lagi lagu gak boleh ya. Kalau lagi lagu gak bisa kita bacakan, kecuali lagunya udah selesai dan kita buka kembali gitu ya, di sesi seperti ini ya. Nih sekarang saatnya kelompok hari, kalau pengen gabung, pengen ikutan, silakan. Kami tunggu kebersamaan Anda di sesi yang pertama ya. Tentunya nih udah mau habis nih sesi pertama, kurang lebih 20 menit, tapi masih banyak ya. Waktunya 20 menit itu masih banyak, masih lama gitu ya. Oke, kalau Pak Hari yang masih beraktivitas nih ya di sore hari nih, sambil dengerin kita siaran nih lagu-lagu dangdut, boleh banget ya. Semoga terhibur, semoga kerjanya cepat selesai, cepat pulang gitu ya. Cepat beristirahat juga, karena cuaca di sore hari ini nih, tadi pagi sih asapnya tebal banget yang turun, tapi ke siangnya itu udah gak kurang. Gak tahu ya kalau sore apa dia turun lagi apa gimana nih, kita belum lirik-lirik jendela di belakang ya. Nanti kita coba lihat. Oke, kalau hari belum ada yang bergabung, kita hadirkan aja dulu lagu berikut ini ya, semoga terhibur. Nah pastinya siapkan aja dulu lagu-lagu dangdut yang ingin kita hadirkan ya di sore hari ini. Oke, Kelapa Hari boleh banget. Kita hadirkan lagu-lagu lama aja dulu ya di sesi yang pertama. Nanti di sesi yang kedua baru kita hadirkan. Tapi ini enak banget juga nih ya lagunya untuk Kelapa Hari. Untuk apa ya? Pastinya nih lagunya di cover nih lagunya. Ini enak banget nih untuk Kelapa Hari. Membakar semangat di sore hari ini. Yang udah mulai kendor gitu ya. Kita balikin lagi semangatnya. Ini dia lagunya Cip Bibir Dikecip nih. Langsung saja versi apa namanya? Lagunya di cover gitu ya, bukan penyanyi aslinya. Tapi enak banget ya. Ini dia. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

Oke, Kulo Pari, balik lagi kita di program Badengkoy nih ya, spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia yang pastinya sudah ada yang bergabung di live TikTok kita. Iya, ada Bunda Neta nih. Wow, ini pendengar baru, stok lama. Oke, Bunda Neta, terima kasih udah bergabung, asik lagunya ya. Joget ah, sayang lagunya. Iya bener, aku tadi joget-joget Bunda. Ini lagunya enak banget. Bunda Neta mau lagu apa nih? Boleh banget ketik aja di sini, nanti kita bacakan request lagunya ya. Terus kirim salamnya untuk siapa? Iya, ada lagi nih Pak Evra Kaharap. Pak Evra Kaharap ini di mana nih? Pak Hari Pro 4. Jangan lupa sosialisasi menjaga lahan dan pekarangan. Siap, sosialisasi setiap hari nih ya, untuk Kulau Pak Hari. Pokoknya jangan berhenti dan tetap waspada gitu ya, karena karhutlah sekarang kita udah merasakan dampaknya begitu berat ya, asap di mana-mana gitu ya, penyakit ispa yang dulunya nggak ada tiba-tiba kambuh gitu ya, karena udah banyak ketelan asap di tubuh gitu ya, nggak bagus juga untuk kesehatan. Jadi jaga lahan dan pekarangan gitu. Iya, awasnya tuh Pak Evra, boleh banget nih mau request lagu apa, di mana nih Pak Evra? Ya, untuk Kulau Pak Hari yang pengen gabung, pengen ikutan lagi, silahkan, kami tunggu kebersamaan Anda. Ya, kita coba hadirkan kembali nih lagunya sambil menunggu yang ada bergabung gitu ya. Lagu dari siapa nih awasnya? Judulnya Masa Muda nih ya untuk Anda Kulau Pak Hari. Langsung saja nih dia lagunya ya. Jangan kemana-mana.

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1.200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

Pulau Pari, penerbangan Lampion menjadi salah satu momen yang paling dinantikan wisatawan dalam rangkaian Dieng Kultur Festival 2026. Agenda ini dijadwalkan berlangsung pada malam hari tengah rangkaian festival yang digelar di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Berdasarkan rundown DCF 2026, penerbangan Lampion akan berlangsung pada Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat ya tentunya, di hari Sabtu besok. Lokasinya berada di venue Pandawa. Wisatawan yang ingin menyaksikan momen penerbangan Lampion perlu berada di venue Pandawa pada malam hari kedua pelaksanaan DCF 2026. Penerbangan Lampion menjadi salah satu agenda penutup rangkaian acara pada Sabtu malam. Sebelum penerbangan Lampion, venue Pandawa sudah diramaikan dengan sejumlah kegiatan. Open gate dijadwalkan mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan jazz atau awan pada pukul 17 hingga 23.30 waktu Indonesia Barat. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, kalau Pak Hari balik lagi Sunetan nih ya, di program Badai Engkau Special Request Lagu-Lagu Dangdut Indonesia ini ya. Oke, sebelum kita bacakan yang udah gabung di live TikTok kita nih ya, komentarnya kita coba terima dulu di line WhatsApp nih ya, udah ada yang bergabung, kita coba terima dulu ya. Halo, selamat sore Badengkoy. Halo, selamat sore Badengkoy. Ya, terputus ya, sayang sekali. Kita coba yang mana nih? Halo, selamat sore Badengkoy.
1: Selamat sore. Dengkoy dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Bung Tony, Sutaji.
0: Oke, silakan Bung Tony.
1: Lagunya ini dia, Suara Hati.
0: Suara Hati.
1: Kasih okay. Dia.
0: Oke, mantap, sip. Ayo kirim salamnya dulu.
1: Sama Susi, salam sehat, Mama Lili kilometer 9. Terus Bung Doni lah, Doni Smoker di RT Lono, Mama Demi di Buntong. Untuk semua aja lah.
0: Oke.
1: Yuk, Maneta, selamat bertugas, semangat terus, terima kasih, salam sehat.
0: Terima kasih kembali, salam sehat juga untuk Bang Tony. Sudah bergabung ya, tentunya melalui WhatsApp kita di siang hari ini di seputaran Staji. Sudah memilihkan lagu dengan judul Suara Hati, ini enak juga lagunya versi India ya. Pokoknya kalau apa hari di sore hari ini kita hibur semuanya ya, biar bisa bergoyang, berjoget di rumah dimanapun saja gitu ya. Walaupun cuaca tidak memungkinkan ya, paling enggak goyang-goyang dikit deh ya. Karena lagunya rugi kalau enggak dibawa goyang, karena lagunya ini enak banget gitu ya, versi India. Ini lagunya Suara Hati dari Ida Laila, tapi di cover ya, di covers gitu, di cover. Jadi versi India gitu ya. Oke, sambil menunggu kelopar yang bergabung nih di sore hari ini, kita langsung hadirkan aja dulu lagunya ya, tanpa menunggu berlama-lama. Tapi sebelum kita hadirkan lagu, kita coba beralih ke live TikTok. Kita bacakan dulu komentar yang sudah ada ya, yang sudah bergabung tentunya ya. Tadi sampai di mana nih? Tadi sampai di, tadi Bunda Neta udah ya. Oh, Bunda Neta, oke, yang pastinya masih ikutin live kita ya, Badengkoy. Tadi ada Efra Keharap ya, Efra dari Bartim. Oh, jauh juga nih Bartim, Barito Timur ya. Terima kasih udah gabung ya di live TikTok kita. Efra Keharap ini pengen denger lagu Ngabehu dari Uci Amalia. Tapi sayangnya di sore hari ini lagunya dangdut murni Indonesia ya, bukan dangdut daerah ya. Nanti kita coba hadirkan Ngabehunya setelah Badengkoy selesai ya. Nanti pukul 17 atau pukul 5 sore ya, nanti kita coba putarkan Ngabehu ya, bersama Uci Amalia. Tapi setelah Berita Mahalau ya. Oke, ditunggu ya Fra lagunya. Atau kamu mau request lagi boleh banget ya, lagu Indonesia, dangdut Indonesia yang pastinya ya. Kami tunggu. Selanjutnya ada Bunda Nanas ya, Bunda Nanas. Selamat sore Seneta, sore juga Bunda. Kalau boleh aku request lagu dari Evi Tamala, judulnya Tang Ting Tong Der gitu ya. Makasih. Makasih juga ya Bunda Nana, ini dari mana nih? Kalau boleh tahu seputaran mana gitu. Request lagu dari Evi Tamala, judulnya Tang Ting Tong Der gitu ya. Oke, kita cari lagunya. Kalau lagu versi Dayaknya nanti ya, Membuyu Pita Katui ya, Membalu. Aku request lagu Goyang Dumang Kak. Aku di mana nih? Kalau boleh tahu seputaran mana? Bunda Nana. Oh, dangdut Indonesia ya. Bener aja tadi tuh Evi Tamala ya. Evi Tamala ya. Nunggu aja. Oke, siap Efra Keharap ya, ditunggu ya. Kita tunggu semuanya untuk Kulopa Hari sambil menunggu requestan Kulopa Hari yang akan masuk lagi ya. Kita coba dengerin lagu dulu, requestan dari Bung Tony tadi ya, dengan judul Suara Hati. Sehat-sehat bergoyang nih Kulopa Hari di rumah ya. Ini dia lagunya spesial untuk Anda semua.

Hai Kekul, apa hari? Balik lagi kita di program Badanku Spesial Request Lagu-lagu Dangdut Indonesia ya. Masih bersama saya Suneta Mantiki, tentunya kebersamaan kita di sesi yang kedua ini hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat, artinya pukul 5 ya, kalau Pak Hari. Kita akan buka kembali line telepon 0536323569 atau di WhatsApp 0811520133 ya. Untuk Kulapa Hari nih ya, kita coba buka kembali nih ya kolom komentar di live TikTok kita sekarang.

Oke, kita kembali nih ke Bunda Nana ya. Suneta tambah bunga, Siren sudah kelas berapa? Wow, ternyata Bunda Nana yang dari Pulang Pisau ya. Apa masih di Pulang Pisau ke Bunda Nana nih? Atau di tempat pindah ke tempat lain mengikuti anak? Ah ya, kalau Siren, Siren itu udah kelas 1, masuk kelas 1 SMA, udah bujang tuh anak aku. Iya, udah kelas 1 SMA. Yang sehat aja ya Bunda, yang penting kita sehat aja ya. Oke, lagunya tadi Bunda Nana tadi request ini ya, apa ya? Evita Mala ya. Evita Mala dengan judul Tang Ting Tong Der. Nah, boleh tuh salamnya menyusul ya, kita hadirkan aja dulu lagunya. Untuk yang lainnya apa nih tadi siapa ya? Aku request lagu Goyang Dumang. Oke, aku tadi ya. Kamu di mana nih? Boleh kasih tahu kamu tinggalnya di mana, seputaran mana atau asalnya dari mana gitu ya deh. Kita tunggu ya. Nanti kita hadirkan Goyang Dumangnya sekalian aja deh ya setelah Evita Mala. Oke, langsung saja berikut ini untuk kelompok hari yang pengen gabung, pengen ikutan, boleh chat kita di kolom komentar ya. Kita langsung hadirkan, semoga terhibur spesial ya di sesi yang kedua ini, langsung saja gitu ya, biar terhibur semuanya. Ini dia lagunya spesial.

Oke, Kulopari balik lagi Seneta gitu ya. Untuk Kulopari yang baru saja bergabung nih ya, seneng banget nih banyak yang nonton juga gitu ya live TikTok kita. Terima kasih Bunda Nana mawarnya, gifnya ya. Masih di Pulpis, amin. Makasih doanya Seneta, aku kangen-kangen. Iya, kita lama gak ketemu nih ya Bunda Nana, karena keterbatasan waktu juga ya, dan kesibukan masing-masing yang pastinya ya. Semoga kita tetap sehat aja ya. Oke, untuk Kulopari yang pengen gabung, pengen ikutan lagi gitu ya, boleh banget kita nanti bacakan requestan kamu semua ya. Silahkan ketik di kolom komentar di live TikTok, atau mau langsung gabung nih di line studio kami, nomor telepon WhatsApp dan juga telepon ya di 0536323569, atau di WhatsAppnya 0811520133. Tuh di atas tuh. Nih di atas nih nomornya tuh 0536 32 35 969 ya, atau WhatsApp 0811520 1233. Boleh banget nih ya, kita tunggu kebersamaan Kulopak Hari ya. Di kesempatan sore hari ini masih ada waktu 30 menit ke depan Kulopak Hari. Kebersamaan kita di program Badengko ini dari pukul 15 tadi ya, di sesi yang pertama. Di sesi yang kedua ini hingga ke pukul 17. Jadi ada 2 jam waktu kita berdendang bersama ya. Oke, kita tunggu kebersamaan Kulopak Hari.

Oke, untuk lo pari belum ada yang bergabung nih ya, belum ada yang komentar juga di live TikTok. Oke, Bunda Dana, aku pamit dulu ya, mau mandi sudah siap Bunda. Terima kasih sudah bergabung tadi ya, dan Mawarnya juga terima kasih banyak. Jangan lupa bergabung setiap hari ya, program Badengko ini setiap hari hadir menemani aktivitas kelopak hari dari pukul 5.15 ya. Sampai pukul 17. Oke, terima kasih Bunda Dana ya. Terima kasih udah bergabung, udah request lagu juga. Oke, untuk kelopak hari kita hadirkan aja dulu nih lagunya ya. Bersama Gayubi dengan Gak Ada Waktu Beb. Ini dia, langsung saja kita hadirkan untuk kelopak hari. Semoga terhibur ya.

Baiki kulapa hari. Sudah 2 lagu berlalu. Nampaknya di sore hari ini juga kita akan akhiri program Badengko ya. Terima kasih yang sudah bergabung tadi ya. Karena waktu kita terbatas berapa menit lagi. Wow. 15 menit ke depan ya. Tapi kita masih buka nih ya. Masih ada 5 menit waktu ke depan untuk membuka line telepon dan juga WhatsApp. Boleh banget ya. Atau di live TikTok kita juga. Silakan ketik di kolom komentar ya. Di line telepon 0536323569 atau di WhatsApp 0811520133. Oke, untuk lo hari semua yang udah pada di rumah gitu ya, silakan bersiap-siap untuk mandi gitu ya, karena seharian bekerja di kantor dan beraktivitas yang pastinya selain di kantor di luar apalagi gitu ya, debu, asap dan

sebagainya tuh udah mengotori tubuh ya selama seharian. Oke, silakan bergegas mandi dan setelah itu persiapkan menu santap siang, makan siang, makan malam. Kok sama siang ya? Makan malam. Atau makan sore ya. Oke, boleh banget. Disarankan kalau bisa enggak usah makan malam ya, karena apa? Oh, kalau mau makan malam juga enggak apa-apa sih ya, tapi jangan terlalu banyak yang berat-berat gitu ya. Jadi ringan-ringan aja karena kita akan dibawa tidur tuh makanan kita, enggak kita bawa beraktivitas. Nantinya takutnya kalau kita tidak beraktivitas dengan makan yang banyak, akhirnya penumpukan tuh ya di dalam tubuh yang bisa yang bisa berakibat penumpukan lemak. Iya, artinya berat badan bertambah. Oke, kula pahari. Masih kami tunggu kebersamaannya ya di line telepon 0536323569 atau di WhatsApp 0811520133.

Okay, kalau hari kita ada kasih info nih, datang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ya, tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2026 untuk lulusan jenjang pendidikan menengah atau sederajat ya. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya. Kelapa hari Politeknik Keuangan Negara membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. PKN STAN tahun 2026 untuk lulusan jenjang pendidikan menengah sederajat dengan informasi berikut. Yang pertama, pilihan program studi. Setiap pendaftar SPMB PM tahun 2026 dapat memilih hanya satu dari 4 pilihan program studi. Nah, program studinya ada 4 nih ya. Jadi kamu bisa milih satu aja, salah satu. Yang pertama, program studi prodi akuntansi ya. Akuntansi sektor publik, program sarjana terapan. Yang kedua, prodi manajemen keuangan negara, program sarjana terapan juga ya. Yang ketiga, prodi manajemen aset publik ya, program sarjana terapan. Dan yang keempat, prodi diploma 3 akuntansi. Nah, dari keempat prodi tadi hanya bisa memilih satu ya. Oke, untuk jalur penerimaan SPMB PM ini tahun 2026 terbuka bagi lulusan sekolah menengah atas sederajat di bawah pembinaan kementerian ya, yang membidangi pendidikan dasar dan menengah atau Kementerian Agama dengan ketentuan jalur penerimaan sebagai berikut. Yang pertama, jalur reguler. Kelapa hari ada jalur reguler. Di mana jalur reguler ini jalur penerimaan bagi pendaftar yang memenuhi persyaratan ya, yang memenuhi persyaratan umum ya. Pendaftaran selanjutnya ada jalur afirmasi dan jalur pembibitan. Itu tadi ada 3 jalur ya. Untuk kuota penerimaan sendiri pada SPMB PM ini tahun 2026 adalah sejumlah 1000 mahasiswa dengan rincian. Wow, ini banyak nih dicari kelopak hari. Untuk program sarjana terapan tadi, akuntansi sektor publik, program sarjana tadi ada dicari berapa nih? 3 jalur ya, ada 3 jalur. Tentu saja ada beberapa info ya untuk kelapa hari. Pokoknya 1000. Nah, untuk persyaratan pendaftaran ini banyak juga ya ternyata kelapa hari, boleh banget dicek nih ya. Di Kemenkeu. Kemenkeu.go.id ya, boleh cek. Untuk tata cara pendaftaran juga ya. Di sana. Nah, itu tadi ya sekilas informasi untuk kelapa hari. Kalau dibacakan ini banyak banget nih ya. Gak akan habis gitu ya. Pastinya ada penerimaan gitu ya. Siapkan diri Anda ya untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS atau ASN ya. Oke, kelapa hari. Kita langsung tutup aja nih ya, kurang lebih 10 menit kebersamaan kita di program Badengko. Yang pastinya terima kasih yang sudah bergabung tadi ya. Untuk kelapa hari, jangan lupa besok bergabung kembali ya di program Badengko. Dan kita akan tutup juga di live TikTok Prompat ya, Palangkaraya Suara Budaya Nusantara. Kita akhiri, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Dadah.

0: Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Kulopari Dieng Kultur Festival atau DCF 2026 kembali menghadirkan salah satu tradisi budaya yang paling ditunggu wisatawan, yakni ritual cukur rambut gimbal anak-anak Dieng. Ritual cukur rambut gimbal menjadi bagian penting dalam rangkaian Dieng Kultur Festival karena tidak sekedar menjadi pertunjukan budaya, tetapi juga berkaitan dengan tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi wisatawan yang ingin menyaksikan prosesi tersebut, penting mengetahui jadwal dan lokasi pelaksanaan. Ritual cukur rambut gimbal dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 29 Agustus 2026. Prosesi tersebut digelar pada pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dan ritual cukur rambut gimbal masuk dalam rangkaian acara berlangsungnya di venue Arjuna. Dengan demikian, wisatawan yang ingin menyaksikan prosesi ini dapat langsung datang ke venue Arjuna sebelum pukul 9 waktu Indonesia Barat agar tidak melewatkan rangkaian upacara. Sebelum pukul 8 juga diselenggarakan kirab budaya yang juga membawa anak-anak berambut gimbal ke Candi Arjuna.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Ngebutnya hari ini kita party, jam istirahat, sekolah bentar lagi.
2: Capek sih ya pak, tapi pas bayangin anak-anak makan lahap, langsung hilang capeknya.
1: Benar, program makan bergizi gratis ini bukan cuma support kosong mereka ya?
2: Bukan pak, ini kita lagi nyiapin

program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Pulau Marina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di sore hari ini nih ya, untuk kulapa hari umat muslim dimanapun berada. Ya, sesaat lagi kita akan kumandangkan tentunya untuk Anda salat azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Namun sebelumnya kulapa hari, satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait wisata. Ya, destinasi wisata yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur, Flores ya. Ya, kalau ngomongin Flores Nusa Tenggara Timur, Pulau Pahari, salah satu tempat yang langsung terbayang pasti Labuan Bajo ya. Kota kecil ini punya pesona yang luar biasa. Mulai dari laut biru, pulau-pulau cantik ya, sampai panorama matahari terbenam yang membuat susah move on gitu ya. Labuan Bajo juga ya jadi pintu masuk untuk menjelajahi kawasan Taman Nasional Komodo. Jadi bukan cuma datang, foto-foto lalu pulang gitu ya. Pulau Pahari bisa menikmati perjalanan laut sambil melihat gugusan pulau yang cantik sekali gitu ya. Nah, kalau Pahari punya kesempatan liburan ke Flores ya, destinasi mana yang paling ingin dikunjungi seperti itu? Ada Labuan Bajo, ada Pulau Padar, atau justru tempat lain yang masih jarang diketahui orang. Iya. Kalau hari nanti kita lanjutkan kembali, ada Danau Kelimutu di sana ya, seperti apa informasinya secara lengkap nanti kami hadirkan setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini untuk Anda.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

jatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Pulau Pahari, Dinas Penduduk Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah mencatat jumlah penduduk setempat dari generasi Z menjadi kelompok dengan jumlah terbanyak. Kepala Disdukcapil Barito Utara Muhammad Hendra Ewiransyah di Morotewe. Data tersebut menggambarkan komposisi penduduk Barito Utara berdasarkan kelompok generasi. Secara keseluruhan mencapai 161.105 jiwa. Selanjutnya generasi milenial atau generasi Y dan generasi X. Yang menambahkan untuk Silent Generation atau penduduk yang lahir pada 1928-1945 tercatat terbanyak sebanyak penduduk yang lahir di tahun 2025 ke atas. Menurutnya data kependudukan yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik. Ia juga mengajak masyarakat untuk memastikan dokumen dan data kependudukannya selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pembaharuan data administrasi kependudukan diperlukan agar pelayanan pemerintah dapat diberikan secara tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pulau Marino masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Ya, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi pesona budaya Borneo. Kali ini kita akan menuju ke Kalimantan Timur, ya, Kutai Kartanegara, ya, untuk Anda. Ada yang namanya tradisi erau, ya, pada adat yang syarat makna. Erau bukan sekedar pesta atau perayaan biasa kelapa hari. Tradisi ini punya sejarah panjang dalam kehidupan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Ya, kata erau ini sendiri berasal dari bahasa Kutai yang berkaitan dengan suasana ramai, riuh, dan penuh kegembiraan. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika erau berlangsung, suasananya benar-benar menjadi sebuah perayaan besar yang mempertemukan masyarakat, budaya, dan sejarah. Yang menarik di balik kemeriahannya, erau juga menjadi ruang untuk menjaga hubungan antara manusia, alam, dan warisan leluhur. Berbagai prosesi adat, kesenian tradisional, permainan rakyat, hingga kegiatan budaya hadir dalam rangkaian perayaannya.

Pulau Pari nanti kita lanjutkan kembali selain Erau, apa saja yang ada di sana ya? Atau kita akan mengulik makna belimbur dalam tradisi Erau ya, sesaat lagi untuk Anda setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini, Medi Cinta Palsu.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
4: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
3: Hah, serius? Terus gimana dong?
4: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
5: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Oke, kula pari balik lagi nih ya, kita di program Pesona Budaya Borneo untuk Anda. Kita masih berbicara dari Kalimantan Barat nih ya, tradisi budaya yang ada di sana. Untuk kula pari yang pastinya kali ini adalah informasi tentunya yang terakhir nih ya untuk Anda, kami hadirkan

maknanya gitu ya, maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar bersenang-senang. Dalam tradisi masyarakat Kutai, air memiliki makna simbolis sebagai sesuatu yang membersihkan. Karena itu berlimpur sering dipahami sebagai bagian dari ritual untuk membersihkan diri secara lahir dan batin, sekaligus menjadi ungkapan rasa syukur ya. Menariknya, suasana berlimpur ini bisa berubah menjadi sangat meriah. Masyarakat berkumpul, saling menyiram air, tertawa dan menikmati suasana kebersamaan kelapa hari. Coba bayangkan ya, suasananya pada ramai gitu ya, dan masyarakat juga berkumpul, kemudian air menjadi bagian dari interaksi mereka, anak-anak, orang tua, dan masyarakat dari berbagai latar belakang hingga bisa merasakan kemeriahannya.

Namun di balik keseruan ini ada pesan yang cukup sederhana, Kulo Pahari. Setelah melewati berbagai perjalanan, manusia perlu kembali membersihkan diri, mempererat hubungan dengan sesama, dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Jadi tradisi seperti ini mengingatkan kita bahwa budaya sebenarnya tidak selalu harus dipahami melalui sesuatu yang rumit, ya. Kadang simbol sederhana seperti air justru bisa membawa pesan yang dalam, Kulo Pahari. Jadi kalau suatu saat Pahari berkesempatan melihat langsung tradisi budaya Kutai Tenggarong ini, jangan hanya melihat kemeriahannya saja, coba perhatikan ya. Perhatikan makna yang berada di balik setiap prosesinya, Kulo Pahari. Agak masih ada satu informasi terakhir ya untuk kerajaan kemana-mana. Setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini ya. Ada lagu bersama Adi B ya, featuring Santi dengan Repo Reho untuk Anda berikut ini.

Pukul 8 hari balik lagi Suneta. Dan ini informasi terakhir kita ya, dalam rangkaian pesona budaya Borneo. Masih dari Tenggarong, Kutai Kartanegara ya, Kalimantan Timur, menyusuri jejak budaya Kutai yang ada di Tenggarong ya. Bayangkan nih, Pukul 8 hari kita berada di sebuah daerah yang memiliki hubungan erat dengan sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara. Di tempat ini budaya tidak hanya tersimpan sebagai cerita di buku sejarah ya, tetapi juga hadir melalui tradisi, upacara, adat, kesenian, dan kehidupan masyarakat. Salah satu hal menarik dari budaya Kutai Kartanegara, bagaimana warisan masa lalu masih memiliki ruang dalam kehidupan masyarakat sekarang. Ada tradisi yang tetap dipertahankan, ada kesenian yang terus diperkenalkan kepada generasi muda. Dan ada pula berbagai kegiatan budaya yang menjadi ruang pertemuan antara masyarakat dengan sejarah daerah. Ketika kita mendengar musik tradisional, melihat busana adat, menyaksikan prosesi adat, atau mengenal berbagai simbol dalam kebudayaan Kutai, sebenarnya kita sedang melihat potongan-potongan cerita dari masa lalu, Kulo Pahari. Dan yang paling menarik adalah budaya itu tidak akan bisa bertahan hanya karena disimpan. Budaya akan terus hidup ketika ada orang yang mau mengenal, mempraktikkan, menceritakan, dan mewariskan. Maka generasi muda punya peran penting, dan anak muda bukan berarti harus meninggalkan tradisi ketika mengikuti perkembangan zaman. Justru, teknologi dan kreativitas bisa menjadi cara baru untuk memperkenalkan budaya Kutai kepada lebih banyak orang. Jadi, kalau nanti Pak Hari berkunjung ke Tenggarong, jangan hanya mencari tempat untuk berfoto ya, coba luangkan waktu untuk mengenal cerita di balik budaya Kutai ya. Karena sebuah daerah bukan hanya tentang pemandangan yang kita lihat, tetapi juga tentang cerita tradisi dan manusia yang membuatnya memiliki identitas. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona budaya Borneo. Jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Kulo Pahari ya, akan ada pesona Karungut dan juga informasi perakhiran cuaca ya di pukul 19.30 nanti ya. Oke, kembali lagu berikut ini. Ada Deddy Merikit ya, dengan Umay Apang untuk Anda berikut ini. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Malam hari, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah memperkuat budaya mutu secara mandiri dan berkelanjutan bagi Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP. Kinerja dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Muhammad Imam Taufik melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Sunarti di Muara Teweh, menurutnya keberhasilan Satuan Pendidikan meraih

predikat penerima BOSP kinerja terbaik bukanlah sebuah kebetulan, tetapi merupakan hasil dari kerja keras, komitmen, serta tata kelola manajemen sekolah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang tercermin dalam raport pendidikan. Ia menegaskan melalui kegiatan bimbingan teknis, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk terus mendampingi satuan pendidikan dalam pembangunan atau memperkuat budaya mutu. Implementasi SPMI yang efektif diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan perencanaan program serta pemanfaatan anggaran termasuk dana BOS, BOSP kinerja benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas proses pembelajaran serta didik di kelas. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalo di pukul 6 pagi besok.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
3: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
4: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu, dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
3: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
4: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
3: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
4: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon. Hehe.
5: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya, dalam pesona Karungut 10 menit ke depan akan ada informasi untuk Anda, perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Namun sebelumnya satu informasi kembali kami hadirkan, datang dari Jawa Tengah nih Kulapa Hari. Oke, informasi terkait wisata yang ada di Siblarak ya, wisata Siblarak begitu. Kolam air di tengah sawah yang cocok untuk keluarga. Nah, Kulapa Hari, wisata Siblarak ini bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin berlibur atau liburan di Klaten ya. Klaten Jawa Tengah. Berada di kawasan desa Sidowaya, kecamatan Polan Harjo. Tempat wisata ini menawarkan kolam renang dengan suasana pedesaan, sekaligus berbagai aktivitas luar ruangan. Ya, Kulapa Hari, kawasan wisata Siblarak ini merupakan salah satu destinasi unggulan ya di desa wisata Sidowaya. Selain Siblarak, desa wisata ini juga memiliki Umbul ya, Umbul Kemanten. Umbul Kemanten dan Kampung Dolanan Sidowaya. Nah, adapun desa wisata Sidowaya ini masuk dalam 300 besar anugerah Desa Wisata Indonesia Etwi 2024. Salah satu daya tarik wisata Siblarak ini adalah lokasinya yang berada di kawasan pedesaan dengan hamparan sawah ya. Nah, Kulapa Hari, konsep tersebut membuat Siblarak tidak hanya ditujukan bagi wisatawan yang ingin berenang ya, tapi juga untuk kegiatan keluarga dan rombongan seperti itu. Nah, sementara Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten melalui platform Apik ya menyebut Umbul Siblarak memiliki konsep wisata petualangan air. Pengunjung dapat menikmati kolam air sekaligus aktivitas seperti river tubing dan outbound ya. Nah, itu tadi sekilas informasinya untuk Anda Kulapa Hari. Oke, kita akan hadirkan kembali Pesona Karungut. Kali ini ada acara pesta ya bersama Tria Krisna Vitaloka untuk Anda berikut ini.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Kulupa hari dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya yang sudah tersambung di ujung telepon bersama prakirawan kantor BMKG Palangkaraya. Halo, selamat malam Kak.
2: Iya, selamat malam.
1: Silakan informasi cuaca untuk kulupa hari tentu saja berlaku untuk besok pagi.
2: Baik, terima kasih.
3: Selamat malam, kelapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Sabtu 29 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Dan berpotensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap mulai dari pagi hingga menjelang siang hari, pada sore hingga malam hari, dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus daerah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kulapa hari, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Lian sudah menghadirkan informasi cuaca di malam hari ini dan tentu saja berlaku untuk esok pagi. Nah, kalau hari banyak sekali himbauan yang telah kita dengarkan bersama tentunya dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca yang kurang bersahabat tentunya saat ini kabut asap ya, sangat mengganggu kesehatan kita juga. Jadi harus menggunakan masker. Oke, kalau hari kita akan lanjutkan kembali informasi dan juga lagu-lagu daerah. Kali ini masih dalam rangkaian informasi Pesona Karungut untuk Anda. Kali ini ada Marsil Tualan dengan Kue Balang Bajodoh ya untuk Anda berikut ini.

0: dia berigas ka, sehingga dia semangat tampi. Handau tuna hitam dinun bansos, puna raja kita hilah.
1: Yuh, puna tutup je raja ki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tuh tenah hapang ku milik kereta lusuang dapur nih. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepah dua hapa busik judian lain kau. Kile nampi ku tuh tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angatku tuh sebenarnya. Kabalingku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
0: Kuilah puna mias-mias tuh tenah.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Tende judi online.
3: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
4: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung

hari. Wow, cuaca semakin pekat aja ya di malam hari ini, yang pastinya tetap menggunakan masker walaupun keluar sebentar ya dari rumah. Oke, tuh kalau hari gak kerasa banget nih ya, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kurang lebih 3 menit ke depan, dan itu artinya kita harus berpisah ya untuk kelapa hari. Namun jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan kami Cecilia untuk menemani aktivitas malam Anda ya, hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Suneta Mantike, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih untuk kelapa hari yang masih setia tentunya bersama kami ya. Perompak suara budaya Palangkaraya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Pilih siapa kita di pilkada ini?
3: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
2: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
3: Itu udah lumrah kali.
2: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
3: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
2: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
3: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
2: Lah emang kenapa?
3: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
2: Gimana dong?
3: Ya bayar dong.

0: Ya, kulapa hari sesaat lagi kita akan mendengarkan drama legenda dengan judul Jerik Reward. Selamat mendengarkan.
1: Kami rakyat Indonesia tidak akan takut dan menyerah. Mempertegang hamburuan. Serbu! Serbu!
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan mini drama legenda berjudul Legenda Perjuangan Cilik Riwut.

0: Eh, anak bunda udah pulang.
1: Bunda, aku capek nih.
0: Pulang sekolah kok langsung bilang capek? Kenapa sih?
1: Tadi kan upacara 17 Agustus, bunda. Apa pentingnya sih?
0: Nak, upacara 17 Agustus itu penting. Dan orang yang mau mengikutinya terhormat. Karena itu, tandanya kita juga menghormati jasa-jasa pahlawan yang sudah mengorbankan diri berjuang untuk membuat Indonesia merdeka.
1: Oh gitu. Tapi di Kalimantan Tengah memangnya ada pahlawan?
0: Ya ada dong. Bunda, kan pahlawan kamu.
1: Ih bunda, aku serius nih. Ada enggak? Siapa namanya?
0: Pahlawan di Kalimantan Tengah itu banyak, nak. Tapi yang paling banyak masyarakat ketahui namanya Cilik Riwut. Nah, dia adalah legenda perjuangan rakyat Kalimantan Tengah loh. Berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan di tanah Kalimantan. Jadi kamu perlu tahu juga supaya gak selalu bilang capek kalau ikut upacara.
1: Iya, kalau gitu bunda, ceritain dong kisahnya.
0: Ya udah, sini bunda ceritain ya. Jadi ceritanya, dulu pada masa perjuangan, tentara Belanda datang bersama pasukan Sekutu. Nah, pasukan Sekutu ini adalah pemenang Perang Dunia Kedua yang lambat laun kembali menguasai Kalimantan. Pada 17 Oktober 1947, Bapak Cilik Riwut ini memimpin operasi penerjunan pasukan payung di Kalimantan. Saat itu, Cilik Riwut ditunjuk sebagai komando pasukan dan duduk di dalam staf sekretaris bagian siasat perang Kesatuan Angkatan Udara. Di samping tugasnya sebagai perwira markas besar tentara, Cilik Riwut juga segera menyusun rencana dan melakukan berbagai persiapan berupa latihan yang diikuti juga 60 orang dari Kalimantan, kemudian ada 12 orang dari Sulawesi, dan beberapa orang lagi dari

0: Iskandar, Dahlan, tolong pimpin rekan-rekan yang lain untuk bersiap berangkat.
1: Beberapa yang Bunda ingat itu ada Iskandar dan M. Dahlan dari Sampit. Kemudian C. Willem dari Kuala Kapuas. Ada J. Darius dari Kasongan. Ada Ahmad Kosasi dari Mangkahui Barito. Ada M. Amiruddin dan Emmanuel dari Kahayan Hulu. Terus juga ada Marawi dari Rantau Pulut. Nah, para pemuda yang akan diterjunkan di Kalimantan ini digembleng dan diasramakan di Desa Padasan, sebuah desa di sebelah tenggara landasan Uaguo. Kemudian mereka melakukan operasi penerjunan pasukan payung yang pertama dalam sejarah Indonesia, nak.
2: Lapor, pasukan siap.
0: Baik, segera berangkat. Sekali lagi saya ingatkan, misi kita adalah membawa pemancar radio lengkap dengan motor dan bahan bakar, juga menghimpun dan mengkoordinir perlawanan setibanya di sana, dan mempersiapkan lokasi untuk pasukan bantuan. Masih ingat?
3: Masih!
0: Segera berangkat. Merdeka!
3: Merdeka!
1: Di hari keberangkatan pasukan ke Kalimantan, Cili Kriwut menyampaikan pesan. Saat itu, beliau menyampaikan bahwa Iskandar ditetapkan sebagai komandan pasukan payung. Apabila Iskandar gugur, maka posisinya digantikan oleh Dahlan.
0: Dalam perjuangan ini, saya harap kita semua bersatu dan saling berkoordinasi. Karena itu, saya tunjuk Iskandar menjadi komandan pasukan. Dan kalau Iskandar gugur, maka posisinya diganti oleh Dahlan. Mengerti?
3: Siap!
0: Merdeka!
3: Merdeka!
1: Nah, pasukan Cili Kriwut berhasil terjun dan berkumpul di Desa Sambi, Pangkalan Bun. Setelah bisa membangun jaringan komunikasi, pasukan segera membangun kekuatan perlawanan di pedalaman, di dekat lapangan Sepan Biha, di belakang kampung Buntut Sopan di wilayah Kota Waringin.
4: Saudara-saudara, kita berkumpul di sini untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sesuai arahan dari Mayor Cili Kriwut. Kami berharap saudara-saudara bulatkan tekad, angkat senjata kita, bertempur sampai titik darah penghabisan demi seluruh rakyat, terutama di Kalimantan Tengah ini.
5: Benar, saudara-saudara, kita mungkin kalah dalam hal senjata, tapi kita tidak akan kalah, tidak akan menyerah. Bertekad untuk kemerdekaan. Merdeka! Merdeka!
1: Masih kuatnya Belanda di wilayah Kalimantan memberikan kesulitan kepada pemuda pejuang untuk menghadapinya. Karena itu, saat Cili Kriwut bergerilya, dia sudah membuat jaringan pemuda di Kalimantan untuk melawan penjajah.
0: Saudara-saudara, kita harus bersatu untuk mengusir dan melawan Belanda. Kita akan dikejar, tapi kita juga akan menyerang untuk satu tujuan. Merdeka!
3: Merdeka!
0: Merdeka!
3: Merdeka!
1: Di saat yang sama, tapi di tempat yang berbeda di Kalimantan Tengah, Belanda di bawah komando Mayor Muller mulai melancarkan agresi militernya dengan mengancam rakyat setempat.
6: Hai, kowe orang pribumi. Macam kowe orang jangan berani-berani melawan kita punya tentara, eh? Kalau kowe orang berani...
1: Tanpa menunggu perintah Mayor Muller, serdadu Belanda menangkap seorang wanita untuk dijadikan sandera dan peringatan kepada rakyat agar tidak melawan mereka.
7: Saya mau diapakan? Jangan! Jangan! Tolong! Tolong!
1: Mayor Muller dan serdadu Belanda membawa wanita itu ke markas mereka dan tidak ada yang mampu melawan mereka.

0: apa kalian membawa saya?
1: Siapa suruh kue orang jadi orang pribumi, eh? Kita orang masih berkuasa di tanah ini. Kita orang punya tentara banyak, eh? Kue orang pribumi bisa apa? Ingat, jangan coba-coba melawan. Kue jadi peringatan supaya tidak ada yang berani melawan kita orang.
2: Ih, kasar banget sih. Kasian dong, Bunda.
3: Iya, Nak. Itulah penjajah Belanda. Dulu, orang sudah biasa mendengar ucapan kasar dari mulut mereka. Karena itu, pejuang seperti Cili Kriwut dan kawan-kawan seperjuangannya mati-matian membela rakyat.
4: Dalam menjalani hidup, selalu menjadi buruan musuh. Terpaksa harus hati-hati agar bisa lolos dari pengepungannya. Suasana ujung pionet musuh inilah yang menyebabkan kami tidak tentu tempat kediaman. Tidak tentu pula tempat beristirahat. Terkadang-kadang berlantaikan tanah, berkasurkan rumput basah, berselimutkan embun sejuk, beratapkan langit, berdindingkan kayu-kayu besar, berbantal akar, berlampukan bulan dan bintang, makan minum tidak tentu, berhujan berpanas, berjemur kebasahan. Pendeknya, beragam-ragam pengalaman yang harus kami lalui. Meski demikian, dorongan hasrat yang menyala-nyala hingga ke tujuan suci bisa tercapai. Itulah yang agaknya yang menyebabkan semangat dalam jiwa kami tak akan lekang oleh panas, tak akan lapuk oleh hujan.
3: Hari berganti hari, perang sengit pun terjadi. Rakyat Kalimantan Tengah di bawah komando Cili Kriwut, Iskandar dan Dahlan, juga sejumlah pemuda pejuang terpilih lainnya, mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan penjajah Belanda, yang juga tidak mau kalah. Suara tembakan senapan terdengar di udara. Senjata canggih dan tradisional bertempur dalam satu waktu. Siapa yang menang? Nah, satu persatu penjajah runtuh pertahanannya. Senjata itu ternyata tidaklah sehebat desainnya. Nyatanya, alat tempur tradisional sederhanalah yang lebih cepat melumpuhkan para penjajah itu.

0: kue orang pribumi melawan.
1: Kami rakyat Indonesia tidak akan takut dan menyerah. Mempertegang hamburuan. Serbu! Serbu!
2: Serbu!
3: Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Kue orang tidak lihat ini.
4: Aduh. Tolong. Tolong saya.
5: Mayor, lihat. Ada wanita yang mereka sandra. Bagaimana ini?
1: Ya, ya, saya tahu. Tenang. Tahan. Kita lihat dulu situasi. Iskandar, bagaimana menurutmu?
5: Siap. Menurut saya, kita ajak bicara dulu. Tunggu mereka lengah.
1: Baik. Sekarang saya akan bicarakan dengan mereka. Kalian bersiap.
6: Terus, terus. Gimana setelah itu, Bun? Gimana caranya mereka menyelamatkan wanita itu?
7: Ih, kamu penasaran ya? Nah, setelah itu, para pejuang yang dikomando oleh Cilik Riwut pura-pura bernegosiasi dan menunggu mereka lengah. Dan di saat mereka lengah...
1: Duh, dia narai. Tari aku mendohop ikal tenangi.
4: Yo ya ramun kutena.
0: Hei, hei. Bicara apa kue orang?
1: Nah, tidak apa-apa saja. Saya cuma bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja.
0: Alah, oper jome. Kue orang pikir saya bodoh?
1: Baiklah, apa yang kau inginkan?
0: Saya ingin kue orang segera mundur. Kalau tidak...
2: Serbu! Serbu! Mati kau! Ah!

0: Kau tidak apa-apa, Pandu?
1: Iya, tidak apa-apa. Tapi saya takut.
2: Tidak perlu takut. Selama kita bersatu, kita akan terus berjuang demi mempertahankan kemerdekaan. Merdeka!
3: Wah, hebat mereka ya, Bun. Terus-terus gimana setelah itu, Bun?
4: Akhirnya, impian penjajah untuk menguasai tanah air lebih jauh harus dikubur dalam-dalam. Dikubur dalam-dalam. Juga bersama jasad mereka yang kalah dalam pertempuran di medan perang. Cilik Riwut dan pejuang lainnya yang telah berkorban untuk negeri ini adalah pejuang. Pejuang bangsa. Bangsa Indonesia. Mereka benar-benar pahlawan. Walaupun terluka dan lelah, bahkan ada yang gugur membela tanah air, para pejuang tidak menyesal dan rela berkorban untuk kita, nak. Dan legenda Cilik Riwut sendiri telah turun-temurun diceritakan di masyarakat Kalimantan Tengah. Wah, anak bunda lapar ya? Sampai lupa. Ya udah, kamu makan terus istirahat ya, nak ya?
3: Iya, Bun. Tapi Bun, aku jadi menyesal udah mengeluh tadi pas upacara.
4: Udah, itu kan tadi. Sekarang kamu udah tahu kan? Jadi bunda harap kamu juga turut meneruskan perjuangan para pahlawan dengan berprestasi ya, nak ya.
3: Oke bunda, terima kasih. Aku kan anak baik.
5: Demikian drama radio berjudul Legenda Perjuangan Cilik Riwut, dimainkan oleh Sanggar Angkasa LPP RRI Palangkaraya. Naskah karya Setiar Seno, dengan para pelaku Mutia sebagai Aurel, Natalia Meka sebagai Bunda, Nina sebagai Indu, Seno sebagai Mayor Muller, Roy sebagai Iskandar, Ranap sebagai Dahlan, Sunario sebagai Cilik Riwut, teknik dan montase Hendrik Dadut, narator Supriyani.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Siapa puah?

0: ayunrri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi Ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarannya. Atawa katutu, dia je hoax.
1: Iyo, jikau nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
0: RRI.co.id ma. Yuk, capati mama membuka ya ramun kute.
1: Iya nda itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri, usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari. Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Daya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
2: Hai hai, Kulapahari. Selamat malam Kulapahari. Tepat di pukul 21.03 waktu Indonesia Barat, Cecilia menemani kamu pada malam hari ini. Kulapahari, malam-malam begini pernah nggak sih kamu kepikiran kalau satu pulau yang kita kenal ternyata punya dua nama? Ada nama Borneo yang banyak muncul dalam catatan dan penyebutan dari dunia luar, sementara Kalimantan begitu melekat dalam sejarah, kehidupan, dan identitas masyarakat di pulau ini. Menarik ya Kulapahari, karena satu daratan tetapi punya cerita dari berbagai sudut pandang. Dan buat kita yang tinggal di Kalimantan nih, nama ini bukan sekedar sebutan di peta aja, karena ada hutan, sungai, budaya, masyarakat, dan kehidupan yang semuanya menjadi bagian dari cerita panjang pulau ini. Tapi sayangnya nih Kulapahari ya, kekayaan itu juga sedang menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan, serta kerusakan kawasan gambut. Kita bahas lebih jauh setelah lagu berikut ini.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat malam Kulapa Hari. Tepat di pukul 9.21 waktu Indonesia Barat. Cecilia masih menemani kamu tentunya dengan info-info yang menarik. Nah, kembali lagi nih Cecilia. Kalau ngomongin Kalimantan ya, yang terbayang mungkin hutan lebat, sungai panjang, budaya Dayak, sampai kekayaan alam yang begitu luar biasa. Tapi di balik keindahannya, ada pekerjaan rumah yang gak boleh kita abaikan nih Kulapa Hari, yaitu karhutla dan kerusakan gabut bisa memberikan dampak panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Apalagi saat musim kemarau datang seperti ini, kondisi lahan menjadi sangat-sangat kering. Sedikit saja kita lengah, api bisa menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Makanya ya, Kulapa Hari menjaga Kalimantan bukan cuma tugas pemerintah atau petugas pemadam saja. Kita juga punya bagiannya masing-masing. Gak membakar lahan sembarangan, gak membuang benda yang berpotensi untuk memicu api, dan ikut menyebarkan informasi yang benar juga merupakan bentuk kepedulian kita terhadap Palangkaraya. Karena hutan yang kita jaga hari ini adalah udara yang akan kita hirup esok hari. Oke, Kulapa Hari, nanti kita akan lanjut setelah lagu berikut ini.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh,
1: kenapa Sis? Nggak semangat gitu? Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradio_id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: Dek, ponakan aku baru lahir minggu lalu. Lucu banget, tapi ibunya langsung sibuk ngatur jadwal vaksinasi.
1: Bagus dong, salah satunya pasti vaksin BCG kan? Buat pelindung dari TBC.
0: Iya bener, tapi emang TBC masih ada ya sekarang? Kan udah zaman modern begini.
1: Masih ada, Rin. Makanya benteng utamanya ya imunisasi sejak bayi. Plus kita yang dewasa wajib jaga gaya hidup bersih dan sirkulasi udara di rumah.
0: Oh, jadi vaksin itu ibarat kasih perisai sebelum mereka kenal dunia luar ya?
1: Tepat, lindungi mereka dulu biar masa depannya bisa bernapas lega.
0: Vaksinasi BCG adalah langkah awal melindungi buah hati dari bahaya TBC. Lengkapi imunisasi dasar, wujudkan Indonesia bebas TBC. Bersama kita cegah, lindungi generasi masa depan.
2: Halo-halo, Kulapahari. Kulapahari, tepatnya pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Cecilia masih menemani kamu tentunya dengan berbagai informasi pada malam hari ini. Sebelum kita tutup obrolan ini, ya Kulapahari, coba deh kita renungkan sebentar.

Borneo atau Kalimantan namanya boleh banget berbeda, tapi alam yang kita jaga harus tetap satu. Hutan, gambut, sungai, dan berbagai makhluk hidup di dalamnya merupakan bagian dari ekosistem yang saling terhubung. Ketika hutan terbakar, dampaknya bukan cuma pohon yang hilang, masyarakat juga bisa terganggu, kualitas udara menurun, habitat satwa ikut terancam, dan lingkungan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Jadi, jangan tunggu sampai langit dipenuhi asap baru kita peduli. Kelapa hari, yuk mulai dari hal sederhana, jaga lingkungan sekitar, jangan membakar lahan, dan kalau menemukan potensi kebakaran hutan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena Kalimantan bukan cuma tempat untuk kita tinggal, Kalimantan adalah rumah yang diwariskan untuk kita jaga bersama-sama. Dan malam ini semoga satu pesan kecil ini bisa menjadi pengingat. Lindungi hutannya, jaga gambutnya, birukan kembali langitnya. Oke, kelapa hari, sampai bertemu lagi di informasi selanjutnya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe,
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi tambun bunga ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang Garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing atau langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bawah rentai yang kepilan bawa babaner gerantung, batal ajuk bunu, habatang gandang garing, bau pak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suling ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bua garing belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah satu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sejajarnya untuk Batanggaring.

0: Tenggaring menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama antara suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng, dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah, artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama, sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik, karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap umumnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yang itu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelung karingan belum, yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Di sebuah ruang rapat sederhana, tiga orang duduk mengelilingi meja kayu. Di atas meja itu bukan hanya proposal investasi yang terbuka, tapi juga kepentingan, ambisi, dan rahasia yang belum terucap. Malam ini mereka membahas satu hal, peningkatan investasi. Namun tak semua angka berkata jujur.
1: Baik. Terima kasih sudah datang malam ini. Kita tak punya banyak waktu. Investor asing menunggu keputusan kita. Jika proyek ini jalan, nilai investasi bisa naik 2 kali lipat dalam setahun.
2: Asalkan datanya nyata, Raka. Saya sudah memeriksa laporan proyeksi. Ada lonjakan yang tidak wajar di kuartal ketiga.
3: Analis selalu curiga. Dunia usaha tidak selalu lurus, Mira. Kadang harus berani ambil resiko.
0: Bagas tersenyum. Senyum seorang pengusaha yang terbiasa menyembunyikan lebih dari yang ia perlihatkan.
2: Risiko berbeda dengan manipulasi, Bagas. Saya ingin tahu, kenaikan investasi ini bersumber dari mana sebenarnya?
1: Dari ekspansi sektor properti dan energi terbarukan. Kita menjual harapan dan pasar menyukainya.
2: Harapan saja tidak cukup untuk meyakinkan investor jangka panjang.
3: Mira, dengarkan saya. Investor tidak datang karena moral. Mereka datang karena peluang. Jika kita tidak mengambilnya, pihak lain akan melakukannya.
2: Dan jika peluang itu dibangun di atas data yang direkayasa?
1: Nada suaramu seperti menuduh.
2: Nada suaramu menghindar.
3: Baiklah, katakan saja yang ingin kamu katakan, Mira.
2: Saya menemukan aliran dana masuk dari perusahaan cangkang. Jika ini terbongkar, bukan peningkatan investasi yang kita dapat, melainkan penyelidikan. Dan jika itu bocor ke publik, kepercayaan investor akan runtuh dan kita semua akan tenggelam.
3: Justru sebaliknya, tanpa dorongan ini, investor tak akan datang.
1: Investasi yang sehat tumbuh dari kepercayaan, bukan sekedar tipu daya.
3: Kalian tidak mengerti tekanan pasar. Negara ini tuh butuh lonjakan investasi cepat.
2: Dan lonjakan palsu hanya akan menciptakan krisis baru.
1: Tenang, masih ada cara lain.
3: Cara lain?
1: Transparansi, proyek real, insentif untuk industri lokal. Keuntungannya mungkin lambat, tapi nyata.
2: Jika kau berani buka data sebenarnya, aku akan bantu narasi publiknya. Investor besar kini mencari keberlanjutan, bukan sulap angka.
3: Jika aku jatuh,
1: kita jatuh bersama, tapi dengan landasan yang benar.
3: Baik, kita bongkar semuanya, mulai ulang.
2: Besok pagi, pasar akan gempar.
1: Dan beberapa bulan lagi, investasi yang masuk akan lebih kuat.
3: Ironis, kejujuran ternyata strategi terbaik, bukan strategi tetapi fondasi.
0: Ketika intrik ditanggalkan, angka bukan lagi topeng. Ia menjadi cermin tempat masa depan investasi benar-benar tumbuh.

0: Bapak Celik Riwut adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan Tengah. Semasa hidupnya, beliau sangat berperan aktif dalam bergabungnya Pulau Kalimantan ke dalam pelukan Republik Indonesia. Banyak pembangunan-pembangunan yang beliau lakukan untuk merubah wajah dari hutan belantara menjadi sebuah wilayah yang tertata rapi. Namun, momen-momen di saat beliau memimpin Kalimantan Tengah banyak terabadikan melalui foto-foto yang bisa kita lihat di rumah yang dahulu beliau tinggal dan kini sudah beralih fungsi menjadi galeri dan resto. Selain menyediakan makanan dan minuman lokal khas Kalimantan Tengah, di sini juga terkadang menjadi venue untuk pertunjukan-pertunjukan yang bertemakan budaya. Maka tidak heran rumah Celik Riwut Galeri dan Resto selalu menjadi persinggahan wajib bagi wisatawan lokal dan mancanegara yang pertama kali datang ke tanah bumi Tambun Bungai. Rumah ini disulap menjadi semacam galeri disertai kafe. Meskipun sudah mengalami renovasi, tapi tetap mempertahankan bentuk aslinya. Pengunjung dapat melihat cicak-cicak perjuangan Celik Riwut, mulai dari pakaian, senjata, buku-buku, piagam-piagam penghargaan, serta foto-foto kegiatan yang terpapang rapi di dinding kafe. Saat ini, restoran tersebut dikelola oleh keluarga keturunan Celik Riwut, Ida Riwut. Salah satu pemilik rumah makan yang merupakan keturunan dari Celik Riwut mengatakan, rumah makan ini selain menjadi bisnis keluarga, juga untuk memelihara budaya sekaligus menjaga warisan sejarah.
1: Jadi rumah itu kan rumah awal untuk rumah kediaman gubernur. Jadi dari tahun 58 sampai akhir batan bapak itu tahun 67. Jadi saya masih kelas 2 SD rasanya pindah ke Banjarmasin. Setelah itu rumah itu didiami oleh pengganti beliau, Pak Renut Sivanus. Karena rumah Isen Mulang, apa namanya sekarang, rumah jabatan gubernur sekarang itu, Istana Isen Mulang, itu belum jadi kan. Iya, karena itu kan dibangun dulu. Waktu beliau masih menjabat, itu dibangun. Tapi tidak sempat tinggal di situ, sudah pergantian. Dari tahun 58 katanya sampai 67. Memang, jadi sebetulnya barang yang sering beliau pakai itu semua sudah kami serahkan ke Pemda. Waktu itu katanya Pemda mau bikin museum kan. Jadi kami serahkan. Jadi itu yang tersisa koleksi-koleksi anak-anak aja. Mau nyimpan. Dan memang tidak ada pikiran untuk membuat museum di situ, galeri di situ. Tapi dengan berjalannya waktu, rumah itu bisa sudah disertifikatkan atas nama anak-anak. Akhirnya kami berpikir, diapakan rumah ini? Karena kami semua tinggal. Jadi akhirnya dibuat. Kebetulan kok banyak foto-foto peninggalan beliau zaman-zaman awal Palangkaraya. Sayang kalau lihat cuma anak cucu. Kenapa tidak kita pajang di rumah itu? Jadi semua orang bisa lihat. Akhirnya dibuatlah museum itu, galeri itu. Tapi terus berpikir lagi, kalau cuma galeri mati, berarti kita tiap bulan harus berpikir bagaimana pembiayaannya. Dan orang Indonesia kan masih kurang keinginannya untuk ke museum sudah. Kenapa nggak kita tambah dengan resto, dengan lebih memperkenalkan masakan untuk masakan Dayak itu semuanya halal. Jadi memang kami jaga kehalalannya. Juhu umbut rotan, juhu rimbang, terus ikan bakar itu juga ikan sungai kita, bau. Jadi lebih kita lebih memperkenalkan, menonjolkan kedayakan. Bukan kita terlalu Dayak sekali ya, tapi kalau tidak kita siapa lagi yang memperkenalkan.
0: Di lokasi ini wisata kuliner khas Dayak disajikan, antara lain berbagai juhu, mulai dari juhu umbut rotan, kepala ikan, juhu rimbang, juhu tempe dawen jawau, seluang goreng, tanak baung, kandas sarai, tumis kalakai, dan bajai. Untuk Anda yang belum berani mencoba menu khas Dayak, jangan khawatir. Tempat ini juga menyediakan menu lain seperti nasi goreng, aneka mie, kentang goreng, singkong goreng, dan lainnya. Yang spesial spesial, tempat ini juga menyediakan barang, sejenis tuak, minuman khas Dayak. Meskipun semua makanan di sini halal, namun untuk minuman tersebut tentu tidak dapat dikonsumsi bagi yang muslim, karena mengandung alkohol. Ida juga menambahkan, khusus setiap hari Rabu dan Minggu malam, mereka menampilkan musik asli khas Dayak. Selain tempat makan indoor, tempat ini juga menyediakan lokasi outdoor, cocok untuk bersantai bersama keluarga maupun teman. Jadi, luangkan waktu untuk mampir ke rumah Cilik Riwut Resto dan Galeri saat ke Kota Palangkaraya. Dapatkan pengalaman yang unik, berkuliner sambil melihat sejarah dan budaya khas Kalimantan Tengah. Tentu ada pesan yang ingin disampaikan oleh Ida Lestari Riwut untuk generasi muda terkait dalam pelestarian budaya daerah.
1: Pesan dari saya sebagai orang tua, jangan pernah melupakan budaya kesenian daerah kita, terutama dari Kalimantan Tengah ya. Jadi budaya kita itu sangat indah, sangat hebat, itu yang harus dilestarikan. Dan kalau bisa jangan ditambah-tambah dengan yang modern, jadi tetap kita lestarikan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Jadi kebudayaan

0: kita lestarikan. Jadi mungkin sekarang saatnya anak-anak muda untuk melestarikan budaya baru dengan peninggalan-peninggalan leluhur kita ditulis dan dicatat. Jadi tidak pernah hilang dan putus.
1: Sejatinya, rumah tua ini syarat akan makna sejarah perkembangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang jadi pembeda dengan bangunan di sekitar, rumah yang dibangun pada tahun 1959 ini tidak sama dengan bentuk rumah pada umumnya. Rumah ini dikonstruksikan dinding beton beratapkan kayu sirap atau genteng yang terbuat dari kayu ulin atau besi, serta nampak menjulang. Bangunan ini merupakan salah satu landmark Kota Palangkaraya yang sedang dikembangkan. Rumah cilik Ruhut ini disebut mempunyai gaya yang dibuat dengan mengadopsi atau stereotype dengan gaya Cengki. Gaya ini berkembang di Indonesia dan khususnya di Jawa pada tahun 1950. Model ini sebenarnya mengacu pada gaya Indis yang berkembang pada periode sebelumnya. Gaya Indis mempunyai dimensi ukuran lebih tinggi, baik itu atap, kusen atau jendela dan pintu maupun dindingnya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Bud, lari. Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kuti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Kulapa hari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami menurunkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tapi salam peti udah latai, salam sahujud karede balempang, adil kata lido, bacuramin gasaruka, basenget kecubata, arus, arus, arus. Selamat pagi kulawa hari, hai, kembali menyapa kamu ya di hari weekend yang sudah kita tunggu-tunggu selama satu minggu ini, hari Sabtu, kembali menyapa kamu. Waduh, ada apa sih sebenarnya Mami pagi-pagi gini udah happy aja. Entah kenapa, tadi waktu mau berangkat ke studio gitu ya, kayaknya happy karena ngelihat langit kita beberapa mungkin udah kelihatan bintang-bintangnya kembali. Tapi tidak sepenuhnya senang sih, karena sebenarnya asapnya lagi turun tuh ke kota tuh, lampu-lampu kota jadinya blur. Aduh, cukup disayangkan ya. Tapi kita bisa doa bersama-sama juga supaya musim kita sekarang ini juga cepat berlalu. And the next masih akan nemenin kamu ya bareng dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yuk kita awali keseruan kita sepanjang hari ini bersama dengan sebuah renungan sebagai bentuk rasa syukur kita juga kembali bisa bangun dan juga hadir di dunia kita yang luar biasa indah ini ya. Langsung akan menemani kamu bersama dengan renungan Cahaya Pagi Katolik menemani kamu di pagi hari ini.

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.

Dalam kesempatan Mimbar Agama Katolik, kita akan bersama-sama merenungkan tema yang tentunya sangat menarik sekali, yakni Sakramen Imamat, Panggilan untuk Melayani. Sakramen Imamat merupakan salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen ini memberikan kepada para pria yang dipilih secara khusus untuk ambil bagian dalam pelayanan Kristus sebagai gembala dan sebagai kepala umat Allah. Imamat bukan sekedar jabatan, melainkan panggilan ilahi untuk melayani dengan kasih dan pengorbanan, mengikuti teladan Yesus Kristus Sang Imam Agung. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan lihat makna sakramen imamat. Di dalam Gereja Katolik, Gereja mengajarkan bahwa sakramen imamat adalah tanda dan sarana di mana Yesus Kristus terus melaksanakan karya pelayanannya di dunia. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1536 dikatakan, sakramen tahbisan adalah sakramen yang melalui perutusannya yang telah dipercayakan Kristus kepada Rasul-Nya, diteruskan dalam Gereja sampai akhir zaman. Nah, sakramen imamat ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, episkopal atau uskup, yang merupakan penerus para rasul, pemimpin keuskupan, pemimpin gereja universal. Yang kedua, presbiterat atau sakramen imamat, imam, pembantu uskup dan gembala paroki, menggembalakan umat di paroki. Dan yang ketiga, yang terakhir, yakni diakonat atau diakon. Ini merupakan pembantu uskup dan imam dalam pelayanan liturgi dan pelayanan sosial lainnya. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dasar dari imamat adalah pelayanan, bukan kekuasaan. Jadi imam dipanggil untuk melayani umat Allah, bukan untuk dilayani. Dan hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri, di mana dikatakan dalam Injil Markus bab 10 ayat 43, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan semakin diperkuat di dalam Katekismus Gereja Katolik 1551, dikatakan sakramen imamat adalah sakramen di mana seseorang ditabiskan untuk melayani umat Allah dalam nama dan pribadi Kristus Sang Kepala dan Gembala. Maka imam bertindak dalam in persona Christi Capitis, artinya dalam pribadi Kristus Sang Gembala. Imam mewakili Kristus saat mempersembahkan Ekaristi, mengampuni dosa, dan membimbing umat. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita melihat tugas-tugas seorang imam. Menurut Presbyterorum Ordinis atau dekrit tentang pelayanan dan kehidupan para imam dalam Konsili Vatikan II, ada 3 tugas utama seorang imam. Antara lain, yang pertama, menguduskan. Imam menyucikan umat melalui sakramen, khususnya sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Dalam Ekaristi, imam mempersembahkan kurban Kristus sebagai kurban keselamatan bagi dunia. Nah, yang kedua, mengajar. Jadi imam memiliki tugas untuk mewartakan Injil, membimbing umat dalam iman, dan menjelaskan ajaran gereja. Sebagaimana dikatakan dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Timotius bab 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, yang ketiga, menggembalakan. Imam bertanggung jawab menggembalakan umat, mendampingi mereka yang dalam keadaan suka maupun duka. Dalam
dan menjadi saksi hidup Kristus di tengah dunia. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, imamat bukan pilihan karir, tetapi panggilan dari Allah. Maka seorang imam dipanggil untuk menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan dan umatnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 8. Paus Fransiskus juga dalam homilinya mengatakan bahwa imam bukanlah seorang birokrat, bukan pula pemimpin elit, tetapi seorang gembala yang dekat dengan umatnya dengan hati Kristus. Imam dipanggil untuk hidup seperti Kristus, yang taat, miskin, dan murah hati. Imam harus memiliki hati yang terbuka, sabar, pendoa, dan penuh kasih. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 11, Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, panggilan imamat tentu tidak dapat berjalan sendiri. Umat mempunyai peran yang besar dalam mendukung para imam, mendoakan para imam setiap hari, mendorong anak muda untuk terbuka pada panggilan imamat, dan juga mendampingi imam dengan kerjasama dan kasih dalam pelayanan di paroki. Seperti yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik 1547, seluruh umat beriman ikut ambil bagian dalam imamat Kristus, tetapi cara berpartisipasinya berbeda. Imamat umum, umat beriman, dan imamat jabatan sakramental yang saling melengkapi. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai akhir dari permenungan kita ini, kita diingatkan bahwa sakramen imamat adalah karunia besar dalam gereja. Melalui tangan imam, kita menerima ekaristi, menerima pengampunan dosa, penghiburan, dan menerima bimbingan dalam kehidupan rohani. Mari kita bersyukur atas para imam yang telah memberikan diri untuk melayani kita dengan setia. Dan mari juga kita bersama-sama mendoakan mereka agar tetap setia dan kudus dalam menjalani panggilannya. Dan mari kita sebagai umat beriman juga menanggapi panggilan Tuhan masing-masing dengan semangat pelayanan dan kasih. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama mendengar dan merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Enak Pulau Bahari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Telah kita dengarkan bersama renungan pagi hari ini bersama dengan Bapak Victor Rindos Raja Oja yang juga menemani kita bersama dengan Sakramen Imamat Panggilan untuk melayani di hari ini, dan tentunya masih akan menemani kamu bersama dengan informasi aktual di pagi hari ini. Ada sebuah ajakan dari Gubernur Kalimantan Tengah kita, Bapak Agustiar Sabran, yang menyiapkan hadiah sebesar 5 juta rupiah bagi masyarakat yang memberikan informasi akurat terkait pelaku pembakaran lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kutim sebagai upaya memperkuat pencegahan dan juga penindakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini resmi disampaikan saat kunjungan kerja ke Kutim bersama dengan unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, yang di mana kedatangan rombongan tersebut juga disambut oleh Bupati Kutim Halikinur bersama dengan Wakil Bupati Irawati. Dan juga Gubernur kita mengatakan kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan juga kabupaten dalam menghadapi musim kemarau yang dinilai cukup kuat tahun ini. Dan tentunya Kulau Pahari kembali mengingatkan untuk masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, termasuk ketika membersihkan pekarangan maupun membuka lahan, karena kondisi kemarau saat ini meningkatkan potensi terjadinya karhutla, yang dimana tahun ini berbeda dibandingkan kemarau pada tahun-tahun sebelumnya. Fenomena El Nino yang kuat turut meningkatkan resiko kebakaran, sehingga seluruh elemen masyarakat pun perlu terlibat dalam pencegahan karhutla ini. Dan tentunya Kulau Bahari masih akan ada informasi lainnya juga menemani kamu di pagi hari ini bersama dengan informasi aktual dan juga musik pagi hari menemani kamu. Kita awali bersama dengan Ansi Larinsi dengan Tutup Galas.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
2: Indu Berta, ita hayak yuk mengguang kantor pos. Bu Hen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handau tuna ita mendinun bansos, puna raja kita hilah.
3: Yuh, puna tutup je raja ki. Berakui hindai mundiak bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
2: Boh, Bu Hen tenah dengan duit bansosmu, padahal ita sama-sama narima.
3: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tu tenah hapangku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak kadia awi kabalin ku tepalu selepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
2: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
4: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

Ya Globari berita bahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi kasus penyakit yang paling banyak ditangani di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Selama periode 7 Juni hingga 22 Agustus 2026 atau sekitar 2 pekan, telah tercatat sebanyak 2.638 kasus ISPA yang ditangani dalam kurun waktu tersebut. Jumlah ini menjadi yang paling tertinggi dibandingkan sejumlah penyakit lainnya yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Yang dimana kasus terbanyak berikutnya adalah diare akut dengan jumlah mencapai 1.095 kasus. Sementara itu juga suspek demam yang tercatat sebanyak 62 kasus. Yang dimana DBD sebanyak 58 kasus dan pneumonia sebanyak 50 kasus. Tingginya kasus ISPA menjadi perhatian karena penyakit tersebut dapat menyerang masyarakat dari berbagai kelompok usia. ISPA umumnya berkaitan dengan gangguan saluran pernapasan yang dapat dipicu oleh berbagai faktor termasuk kondisi lingkungan serta kualitas udara. Tentunya masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit, terutama ketika mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, serta sakit tenggorokan maupun gangguan pernapasan. Demikian berita bahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, Karifan Lokal Nusantara. It's here. Pagi hari kamu ya, nemenin in the morning di sehari Sabtu yang begitu luar biasa. Hari ini rasanya begitu senang karena kita setidaknya di pagi hari ini kembali melihat langit cantik kita di Kota Palangkaraya yang sudah mulai membiru. Semoga biru langit hari ini, pagi hari ini bisa kita nikmati di sepanjang hari ini dan juga hari-hari selanjutnya gitu ya. Mungkin kalau belakangan ini, belakangan hari kemarin-kemarin, kita sempat ditemani bersama dengan awan yang cukup menguning. Tapi semoga hari ini biru di sepanjang hari ya. And ya, selain langit biru kita yang juga bikin hati seneng ya pagi hari ini, ada sebuah kabar menarik dari anak Indonesia. Ada sebuah musisi anak muda namanya Antea Putriter yang memukau publik setelah membawakan lagu Indonesia Raya 3 stansa secara autentik. Kita dengarkan dulu.

Anyap, itu tadi adalah baru kita dengarkan bersama sebuah musisi muda yang tadi juga kita bahas dengan nama Antea. Dan kalau kita berkenalan lebih dekat bersama dengan Antea, merupakan sebuah cicit buyut dari Ngadini Supratini atau kakak kandung dari WR Supratman, yang dimana ia melantunkan lagu tersebut menggunakan lirik dan juga partitur asli ciptaan dari tahun 1927 hingga 1928 sambil memainkan biolanya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya tentu pertama kali diperkenalkan secara instrumental oleh WR Supratman dengan biola pada 28 Oktober 1928 di Batavia. Versi asli ciptaan beliau memiliki 3 stansa dengan lirik dan juga melodi yang berbeda dari sekarang. Karena sudah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya ditetapkan bahwa lagu Kebangsaan cukup dinyanyikan satu stanza. Itulah sejarah lagu Kebangsaan Indonesia Raya kita yang ternyata memiliki 3 stanza yang bahkan belum banyak orang tahu. Tapi kalau kamu sendiri udah pernah dengar belum nih full lagu Indonesia Raya 3 stanza?

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Gosip
2: terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah yuk Rin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Morning, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. It's here. Ada kabar kembali membanggakan dan juga mengharukan dari salah satu masyarakat Indonesia, yang dimana kita tahu juga ya, kalau di era sekarang, di tengah bahan pokok yang begitu luar biasa, ada telur yang dimana harganya juga belum membaik. Dan salah satu peternak telur ayam petelur di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mengirimkan 8.778 kg atau sekitar 8,7 ton telur untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut disalurkan melalui posko peduli NTT yang dibuka BPBD Jawa Timur di Surabaya pada Rabu kemarin. Ya, di mana Blitar sendiri disebut sebagai salah satu pemasok telur nasional dengan kontribusi sekitar 30%. Selain telur juga, masyarakat Blitar turut mengirimkan 627 karton susu, 2.650 kg beras, 2 ton gula, ada 356,5 kg sambal pecel, dan juga 10 dus mie instan. Seluruh bantuan akan dikirimkan ke NTT melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan hingga di tanggal 26 Agustus 2026, BNPB mencatat gempa magnitudo 7,7 di NTT menyebabkan 105 orang meninggal dunia dan 1.678 orang luka-luka, kemudian 179.037 orang mengungsi. Dan tentunya Kulapa Hari kita juga ikut bersama-sama untuk menyemangatkan teman-teman kita yang juga terkena bencana di NTT, dan semoga segera pulih dari bencana ini juga. Tentunya masih akan ada informasi lainnya bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Sebelah 5,1 FM, suara budaya Palangka Raya. Kamu tahu gak sih, ada salah satu masjid di Indonesia yang juga menjadi salah satu peninggalan sejarah di tahun yang bahkan kayaknya jauh banget dari tahun 2000-an sekarang ya. Nama masjidnya adalah Masjid Wapawe di Desa Kaitetu, Maluku Tengah. Bukan sekedar tempat ibadah, ini juga menjadi salah satu saksi masuknya Islam ke wilayah Maluku sejak 1414. Masjid ini menyimpan 4 pilar saka guru asli. Ada beduk tua yang masih aktif sampai mushaf Al-Quran yang ditulis tangan di tahun 1500-an. So, kelabahari, kamu tertarik gak buat mengunjungi salah satu masjid tertua di Indonesia bagian timur ini, sekaligus menjadi saksi dari sejarah masuknya Islam di Indonesia?

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Yang keluar berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, meminta pemerintah daerah dan juga masyarakat meningkatkan kesiapan di kawasan pemukiman untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau yang masih berlangsung. Hal ini ia sampaikan saat meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur bersama dengan Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran. Dalam kunjungan ini ia meminta kepada Bupati Kotim, Kapolres Kotim dan juga Dandim Sampit meneruskan arahan tersebut hingga tingkat desa agar masyarakat memiliki kesiapan menghadapi kebakaran di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kesiapan masyarakat menjadi penting karena kebakaran yang terjadi di Kotim saat ini sudah cukup luas dan menimbulkan dampak berupa asap penyebaran ke sejumlah wilayah. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.